93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi buat respon semuanya dimanapun berada. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi. Tadi kita sudah ngobrol tentang banyak hal ya. Kita coba sebentar dan ngobrol yang sedikit lebih intim, sedikit lebih dalam maksudnya. Karena pagi ini kita sedang membahas satu pertanyaan sederhana, tapi ternyata jawabannya bisa sangat personal. Ya, menurut responder, hidup yang tenang itu seperti apa gitu ya. Ada yang bilang hidup tentang tenang itu ketika punya cukup uang atau ketika punya banyak uang. Ada yang namanya dengan financial freedom. Ada masalah, ada juga yang bilang ketika pekerjaan aman, keluarga sehat dan tidak punya banyak masalah. Tapi mungkin ya, hidup tenang bukan berarti hidup tanpa masalah. Karena masalah sepertinya memang bagian dari perjalanan setiap umat manusia. Nah, yang membedakan mungkin adalah bagian hati kita untuk menghadapi semuanya. Kadang kita tidak bisa mengatur apa yang terjadi hari ini, tapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponnya. Dari jam kedua ini, responder Viko ingin mengajak responder untuk berhenti sebentar dari segala kesibukan dan bertanya kepada diri sendiri, apa sih sebenarnya yang membuat kita tuh merasa tenang? Oleh sebab itu, stay tune di 93,0 FM. Viko putarkan lagu untuk membuka perjumpaan kita di jam kedua, That Girl dari Tayla. Akan menemani responder semuanya pagi ini.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi amau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Gus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
4: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
3: Nah, justru itu. Dari luar pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
4: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
3: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
4: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
3: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
4: Wah, detail juga ya.
3: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
4: Oke deh, mulai sekarang aku nggak malas lagi cuci tangan.
3: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan?
5: Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi. Bareng Viko tentunya yang menemani Respon semuanya pagi hari ini. Buat Respon semuanya yang punya teman rekan kerja, sahabat, pasangan keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, DM Viko 082155668003. Ya, kita lanjut lagi ngebahas topik kita pagi hari ini ya, Respon semuanya. Bahwa ya tadi kita sudah ngelihat ternyata ada apa sih yang membuat kita hidup itu tenang gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang hidup yang tenang, ada satu hal yang sering kali justru menjadi penghalang terbesar, yaitu sulit merasa cukup. Kita sudah punya kerjaan tapi ingin pekerjaan yang lebih baik, sudah punya penghasilan tapi merasa masih kurang, sudah punya pasangan tapi melihat hubungan orang lain tuh rasanya lebih romantis, sudah punya rumah tapi melihat rumah orang lain tuh tiba-tiba rumah sendiri terasa biasa aja. Dan tanpa sadar responnya kita menjalani hidup dengan sebuah kalimat, nanti kalau sudah punya ini pasti saya lebih bahagia gitu. Nah, nanti kalau naik gaji, nanti kalau punya rumah, nanti kalau punya pasangan, nanti kalau karir sudah sukses, nanti kalau semua masalah selesai, nanti dan nanti. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kalau nanti itu tidak pernah benar-benar datang. Dan disinilah mungkin kita perlu belajar membedakan antara ingin berkembang dan juga tidak merasa cukup. Tidak salah punya target, tidak salah kita punya hidup yang lebih baik, tapi jangan sampai karena terlalu sibuk kejar sesuatu yang belum kita punya, kita lupa menikmati sesuatu yang sebenarnya sudah ada. Jadi karena bisa jadi nih, yang kita anggap sebagai hidup biasa hari ini adalah kehidupan yang dulu pernah kita doakan. Nah, pagi ini responnya semuanya, coba lihat sekeliling kita. Mungkin belum semuanya perfect, sempurna maksudnya, tapi mungkin sudah banyak hal atau banyak hal yang kita sudah syukuri. Dan mungkin salah satu bentuk hidup yang tenang adalah ketika kita bisa berkata bahwa kita masih ingin lebih baik, tapi kita tidak membenci hidup kita yang sekarang. Nah, kalau responden semuanya, menurut responden apa sih yang paling sulit untuk responden syukuri dalam hidup ini? Atau justru hal sederhana apa sih akhir-akhir ini membuat responden tuh merasa ternyata hidup kita itu sudah jauh lebih baik? Dan responden semuanya, Viko buka cerita responden yang ingin bercerita juga, nanti langsung DM 082155668003.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Viko tentunya, yang menemani responos semuanya hari ini. Beresponos semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 0821 5566 8003. Responos semuanya, tadi kita bicara tentang sulit merasa cukup ya, dan ternyata ada satu hal yang sering berjalan beriringan dengan itu. Kita capek tapi sulit berhenti. Pernah gak sih responer, badan sebenarnya sudah lelah tapi pikiran masih terus bekerja, sudah sampai di rumah tapi kepala masih memikirkan pekerjaan, sudah rebahan tapi malah buka handphone dan melihat kehidupan orang lain, akhirnya tubuh memang berhenti bergerak tapi pikiran gak pernah benar-benar istirahat. Dan yang paling menarik, kadang kita merasa bersalah ketika sedang tidak produktif, seolah-olah kalau hari ini tuh kita tidak menghasilkan sesuatu berarti hari ini tidak bisa melakukan apa-apa. Padahal istirahat juga bagian dari sebuah perjalanan. Ya sekali lagi, kalau kita lihat manusia itu bukan mesin, manusia itu harus istirahat gitu ya. Ada kala sometimes ya, kadang-kadang ya perlu waktu istirahat juga. Jadi ada waktunya mengejar target, ada waktunya kerja keras, tapi ada juga waktunya untuk kita duduk diam, menikmati kopi, ngobrol dengan keluarga, mendengarkan musik, atau bahkan hanya memandang langit tanpa harus memikirkan apa-apa, karena hidup bukan cuma tentang apa yang sudah kita capai. Nah, responnya jangan sampai kita sibuk membangun kehidupan yang kita inginkan tapi lupa menjalani kehidupan yang sedang kita punya. Jadi kalau pagi ini responnya semuanya sedang merasa lelah, mungkin responnya tidak selalu membutuhkan motivasi untuk berlari lebih cepat, mungkin responnya hanya membutuhkan izin untuk berhenti sebentar, pelankan langkah. It's okay kalau hari ini gak seproduktif kemarin, it's okay juga kalau ada beberapa hal yang belum selesai, karena hidup tidak akan runtuh hanya karena kita mengambil waktu untuk bernapas. Nah, buat responnya semuanya, kapan sih terakhir responnya benar-benar istirahat tanpa kayak ngerasa bersalah? Bukan tidur karena kelelahan, bukan libur sambil memikirkan pekerjaan, tapi benar-benar menikmati waktu untuk diri sendiri. Ya, responnya semuanya, siapa tahu ada seseorang juga yang sedang mendengarkan dan akhirnya sadar, oh ternyata kita juga boleh istirahat dari cerita yang responder sampaikan. Nah itu dia ya, tetap stay tune 93,0 FM, Take Me Back dari Kygo and Max Known. Akan menemani responder semuanya pagi ini.

0: Fik, lu bisa cepetan dikit gak sih?
1: Sabar, ini macet banget. Aku lewat jalan ini aja ya, biar agak cepet.
0: Itu kan jalur satu arah, Viko. Jangan dekat gitu deh.
1: Gak apa-apa, cuma kali ini aja kok. Besok-besok gak lagi.
0: Kamu yang benar dong nyeternya, Viko. Itu tadi hampir kena mobil loh.
1: Tadi kepikiran pengen cepat sampai sih.
0: Viko, di jalan itu gak bisa asal cepat saja. Rambu itu ada buat kita aman.
1: Iya ya, baru kepikiran sekarang. Tadi emang terlalu maksa sih kita.
0: Mending telat dikit, Viko, daripada gak sampai sama sekali.
1: Bener juga ya. Lain kali gak mau ambil risiko lagi lah. Mulai sekarang, kayaknya kita lebih hati-hati deh.
0: Nah, gitu dong. Yuk lanjut, tapi ikut aturan ya.
1: Siap bosku.
0: Di jalan, jangan cuma mikirin cepat sampai. Patuhi rambu lalu lintas, karena keselamatan jauh lebih penting dari kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93,3 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi. Bareng Viko tentunya yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Buat Respon semuanya yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang-orang tersayang, DM Viko 082155668003. Ya, Respon semuanya, setelah tadi kita ngomongin soal capek, soal istirahat, sekarang kita geser sedikit karena ternyata untuk buat hidup terasa lebih baik, kita nggak perlu selalu membutuhkan sesuatu yang besar, kadang justru hal-hal kecil yang sering kita abaikan ternyata punya efek yang luar biasa. Bangun pagi, lihat cuaca cerah, dengerin lagu favorit di perjalanan, minum kopi atau teh sambil menikmati suasana pagi, dapat pesan dari seseorang yang sudah lama nggak dihubungi, pulang kerja misalnya lalu mendapati makanan favorit sudah tersedia di meja. Sesederhana itu ya, bisa tertawa lepas karena obrolan receh bersama teman. Jadi ada begitu banyak momen kecil yang sebenarnya kita bisa nikmati. Masalahnya kita sering terlalu sibuk mencari kebahagiaan besar sampai lupa bahwa kebahagiaan kecil sedang lewat di depan mata. Kita bilang nanti kalau liburan saya mau bahagia gitu ya. Padahal hal-hal kecil yang kita lakukan bisa buat kita bahagia. Kita bisa bahagia hari ini meskipun hidup belum selesai kita bereskan. Bukan berarti kita mengabaikan problem, bukan berarti kita harus pura-pura bahagia, tapi kita memberi ruang untuk diri sendiri menikmati hal-hal sederhana yang masih bisa kita rasakan. Karena memang hidup yang tenang bukan kehidupan yang selalu menyenangkan, melainkan kehidupan di mana kita masih bisa menemukan alasan untuk tersenyum meskipun ada beberapa hal yang belum sesuai harapan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi responnya semuanya, enggak kerasa ya. Obrolan kita di jam kedua pagi ini harus sampai di penghujung. Kita sudah ngobrolin banyak hal tentang sulitnya merasa cukup, tentang rasa lelah yang kadang kita sembunyikan, tentang pentingnya berhenti sejenak, dan tentang hal-hal kecil yang ternyata bisa membuat hidup terasa lebih indah. Dan semua itu mungkin kita membawa satu hal pagi ini, bahwa hidup yang tenang bukan berarti hidup tanpa masalah. Hidup yang tenang adalah ketika kita bisa menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai keinginan kita. Kita boleh punya mimpi, boleh ingin lebih sukses, tapi jangan sampai dalam mengejar semua itu kita lupa menikmati hidup yang sedang kita jalani sekarang. Ya, setelah ini akan ada program Bungkui yang akan menemani respon semuanya dan lam membahas hal-hal seputar olahraga. Viko pamit undur diri, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon, radio-radio keluarga Anda. Hai hai responers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di hari ini responers? Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya tentunya. Dan tentunya senang sekali nih rasanya bisa kembali hadir setelah sekian lama ya. Masih on air ya. Beberapa minggu hari ini tentunya Dila akan menemani responders kembali lagi, menemani responders di program Bungkuy di hari Sabtu, di hari Minggu tentunya di 6 September 2026 dari jam 8 pagi ya sampai jam 11 nanti. Tentunya Dila akan menemani responders dengan informasi-informasi terbaik seputar dunia olahraga nih. So tentunya buat responders yang ingin mendengarkan bersama Dila di hari ini, boleh banget ya. Langsung cek aja di streaming kita di www.responradio.com. Karena Dila akan menemani responders dengan tidak hanya dengan informasi-informasi seputar dunia olahraga, Dila juga akan menemani responders dengan lagu-lagu terbaik dari Indonesia, Korea maupun Inggris. Dan tentunya buat responders yang mas ingin mendengarkan informasi tentang idola-idolanya ya di cabur-cabur olahraga tertentu, tentunya akan Dila sampaikan. Dan sebelum kita membuka perjumpaan kita, tapi membacakan informasi yang akan Dila sampaikan, informasi pertama di jam pertama ini, kita akan dengarkan dulu beberapa lagu-lagu spesial yang sudah Dila siapkan untuk responder. Salah satunya satu lagu dari Pink yang berjudul Below Me. Untuk itu, check through sound.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Bungkui. Tadi kita sudah mendengarkannya bersama-sama satu lagu dari Naikila, MMG, My Mind Gue ya. Yang sudah kita putarkan untuk menemani kita dan menjadi lagu pembuka kita di jam pertama ini. So, tentunya Dila sudah menyiapkan beberapa informasi-informasi terbaik di hari ini. Salah satunya datang dari Atletico Bilbao, menang telak 3-0 atas menjamu Atletico Madrid di Stadion San Mamés Sabtu 5 September 2026 malam waktu Indonesia Barat. Ketiga gol tuan rumah dicetak oleh Nico Williams, Robert Navarro, dan Oihan Sanchez pada babak kedua. Bilbao mencatat kemenangan kedua secara beruntun untuk kemudian mengoleksi 6 poin di posisi ke-8. Sedangkan Atletico bertahan di peringkat ke-6 dengan 7 poin dari 4 pertandingan. Demikian laman La Liga. Kedua tim seimbang pada babak pertama ketika tidak ada gol yang tercipta hingga turun minum. Bilbao langsung menekan setelah jeda. Hanya 1 menit memasuki babak kedua, Nico Williams memecahkan kebuntuan lewat sundulan di kotak penalti untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Ketika Atletico belum sempat bangkit dari gol tersebut, 2 menit kemudian Robert Navarro kembali membobol gawang tim asuhan Diego Simeone. Bermula dari serangan balik cepat, Inaki Williams memberikan bola kepada Navarro sebelum sepakannya menjebol pojok kiri gawang Atletico. Tertinggal 2 gol, Atletico berupaya memperkecil ketertinggalan namun usaha Los Colchoneros tidak berhasil. Bilbao justru menambah 1 gol pada injury time melalui Oihan Sanchez untuk memastikan kemenangan 3-0. Ini kekalahan pertama Atletico musim ini setelah menang 2 kali dan sekali seri dari 3 pertandingan pertama. Waduh, tentunya kita mengucapkan selamat ya untuk Atletico Bilbao dan tentunya buat Atletico Madrid. Semangat aja terus, semoga di pertandingan selanjutnya ya bisa memberikan atau membuahkan hasil yang maksimal ya. Dan menjadi yang ditunggu-tunggu ya oleh fans-fansnya. Dan tentunya Dila sudah menyiapkan beberapa lagu-lagu spesial yang akan menemani responers di hari ini. Satu lagu dari Serena Munaf yang berjudul Gergetan. Untuk itu, check the sound.

0: Ibu-ibu, selamat pagi.
1: Pagi juga, Bu Rani.
2: Bu Rani, tahu nggak anak Pak Maman, si Julaiha, katanya hamil.
0: Astagfirullah, yang benar tuh, Bu?
2: Iya, Bu, beneran.
0: Ya ampun, kok jadi merinding gitu ya, Bu, ya, dengernya. Soalnya saya juga punya anak perempuan.
3: Iya, Bu, sama, Bu. Saya juga.
2: Bu Rani, tapi warga di sini udah banyak yang tahu loh, Bu. Saya juga kasihan, Bu. Padahal anaknya pinter lagi. Terus sekolahnya di sekolah favorit lagi.
3: Iya, Bu. Saya dengar Julaiha terjerumus pergaulan bebas, Bu. Saya dengar lagi katanya Pak Maman dengan istrinya kurang memperhatikan Julaiha.
2: Iya, Ibu. Saat ini para remaja, khususnya remaja putri, enggan bertanya reproduksi dan perkawinan kepada orang tuanya. Padahal ini penting banget loh untuk menghindari hal-hal yang merusak masa depannya.
3: Pada zaman sekarang, banyak orang tua yang hanya memberikan kebutuhan finansial saja. Mereka lupa akan perhatian dan kasih sayangnya loh.
2: Iya, Bu, saya setuju banget tuh. Kita sebagai orang tua harus memperhatikan dan memberikan anak kita, khususnya yang udah remaja, pengetahuan mengenai reproduksi dan perkawinan, serta menjadi pendengar dan teman bagi anak kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Satu lagu dari Curtis, What You Want ya, sudah kita putarkan untuk menemani responders di pagi hari ini. Ini bandnya lagi, boy bandnya ya, K-popnya ya lagi naik-naik daunnya ya. Ini pasti kesukaan Gen Z, mungkin Gen Alpha juga suka kayaknya ya. Dan tentunya masih bersama Dila di pagi hari ini, tentunya dengan informasi-informasi terbaik dan terupdate lainnya seputar dunia olahraga. Kali ini datang dari pesepak bola yang mungkin pada tahu ya siapa ini, dan tentunya kemarin juga lagi booming-boomingnya di Piala Dunia 2026, yaitu datang dari Erling Haaland mengantarkan Manchester City menang tipis 1-0 atas Coventry City di Etihad Stadium pada Sabtu. City tetap di puncak klasemen dengan 9 poin dari 3 pertandingan, sedangkan Coventry di juru kunci setelah 3 kali kalah, demikian laman Premier Language. Coventry menciptakan peluang lebih dulu saat laga baru berjalan 8 menit ketika Taiwo Awoniyi melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti yang melebar tipis di sisi kiri gawang. Haaland hampir membuka keunggulan pada menit ke-16, tetapi tembakannya ke arah pojok kanan bawah diinjak kiper Carl Rushworth. Tekanan City berlanjut beberapa menit kemudian, Ryan Cherki melepaskan tembakan keras dari jarak dekat yang membentuk tiang kanan. Gol yang ditunggu akhirnya tercipta pada menit ke-26. Semenyo mengirimkan umpan silang akurat ke depan gawang, dan Haaland menyebutnya dengan sundulan yang gagal dihalau Rushworth. Haaland nyaris menggandakan keunggulan sebelum turun minum ketika mendapat ruang untuk melepaskan tembakannya, tapi Rushworth melakukan penyelamatan gemilang sehingga skor 1-0 bertahan hingga jeda. Pada babak kedua, City juga melanjutkan tekanan. Liam Ndiaye mendapat peluang melalui sundulan setelah menjemput umpan silang, tetapi bola melambung di atas mistar. Haaland mencetak gol kedua pada menit ke-58, tapi kemudian dinaluri karena offside, dan tentunya Coventry mulai berani menekan untuk mencari gol penyeimbang. Lom Tauchona menerobos kotak penalti setelah bekerja sama dengan Awoyi dan Caleb Yirenki. Sayang tembakan rendahnya digagalkan Gianluigi Donnarumma. Tim tamu terus mengancam hingga menit akhir. Elisim memperoleh peluang dari jarak dekat yang diselamatkan Donnarumma. Sundulan Bobby Thomas pada menit ke-82 juga tidak memenuhi sasaran. Waduh, lagi-lagi sundulan mematikan dari Erling Haaland ya. Tentunya Haaland ini lagi naik-naik daunnya atau gimana ya gitu ya. Lagi di atas nih berita-beritanya. So tentunya buat fans-fans Haaland mungkin ini adalah kabar baik, dan semoga di pertandingan-pertandingan selanjutnya juga memberikan gebrakan-gebrakan terbaru tentunya. So tentunya Dila sudah menyiapkan beberapa lagu-lagu spesial yang akan menemani respons di hari ini. So satu lagu dari BBB featuring Melius Law, Let's Dance Together.

0: Dih, harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Ya, 93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Tentunya kembali lagi bersama Dila di pagi hari ini. Kali ini Dila sudah menyiapkan beberapa informasi lagi ya sebelum kita tutup perjumpaan kita di jam pertama ini. Yaitu datang dari AS Roma meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Atalanta pada lanjutan giornata ketiga Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Olimpico pada Sabtu 5 September 2026. Sempat tertinggal hingga menit ke-89, dua gol dari Mario Hermoso dan Matias Soule dalam waktu 4 menit mampu membalikkan keadaan. Kemenangan tersebut membuat Roma mempertahankan start sempurna sekaligus kembali ke puncak klasemen sementara Serie A. Sebaliknya, Atalanta gagal mempertahankan rekor sempurna mereka dan turun ke peringkat 7 dengan 6 poin. Demikian yang dilansir laman resmi Laga Serie A. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan, tetapi justru Atalanta yang mampu membuka keunggulan lepas jeda. Gianluca Mancini hampir membawa tuan rumah unggul pada menit ke-14, tetapi sundulan masih mampu ditepis Marco Karnesik. Rodrigo Mora juga beberapa kali mengancam gawang Atalanta, namun 6 tembakan pada 45 menit pertama tidak satu pun mengarah ke sasaran. Atalanta kemudian menghukum buruknya penyelesaian akhir Roma baru 80 detik setelah babak kedua dimulai. Anderson memanfaatkan bola liar di kotak penalti untuk melepaskan tembakan yang menaklukkan Mile Slivar dan Atalanta pun unggul 1-0. Roma meningkatkan tekanan setelah tertinggal. Pelatih Atalanta Gian Piero Gasperini kemudian mengganti Donil Malen dengan Santiago Castro setelah laga berjalan 1 jam. Castro langsung memberikan ancaman dan hampir menggandakan keunggulan Atalanta. Namun tembakan semenit setelah masuk hanya membentur tiang kiri gawang Roma. Ia kembali mengenai tiang pada menit akhir. Roma akhirnya menemukan gol penyama pada menit ke-89 setelah Karneseksi melakukan dua penyelamatan beruntun untuk mengganggalkan peluang Paulo Dybala dan Wesley. Roma mendapatkan sepak pojok. Dan tentunya ini adalah informasi terakhir ya di jam pertama ini. So tentunya Dila masih akan ada informasi-informasi terbaik lainnya yang bakal akan menemani responders di hari ini. So tentunya buat responders jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93,0 FM karena akan ada informasi-informasi terbaik lainnya di program Bungkuh ini yang bakal Dila sampaikan untuk responders ya. So untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu penutup dari Hindia yang berjudul Cincin. Dan akan dibuka dengan satu lagu dari Linkin Park yang berjudul Up From The Bedroom. Untuk itu, check to the sound.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila ya, di jam kedua di program Bungkuh di hari ini. Dan kita sudah berada di jam 9 ya. Berarti tinggal 2 jam lagi nih kebersamaan kita di program Bungkuh kali ini. So, tentunya respons jangan khawatir, karena Dila sudah menyiapkan beberapa informasi-informasi terbaik yang akan Dila sampaikan ya. Mungkin dari cabang olahraga yang lain. Tadi kita sudah bahas tentang olahraga sepak bola, dan mungkin kali ini kita bakal bahas tentang bulu tangkis nih responder. So, tentunya mungkin responder ingin mendengarkan ya idola-idolanya mungkin yang udah bertahan, udah bertanding ya, apalagi sudah mendekati Asian Games 2026 nih. Siapa aja ya yang bakal masuk list menjadi salah satu sekumpulan atlet-atlet Indonesia yang bakal menjadi tombaknya Indonesia, yang akan membawa

nama Indonesia ke kancah Asian Games 2026. So tentunya sebelum kita bahas itu, kita akan bakal dengarkan beberapa lagu-lagu spesial yang sudah disiapkan untuk responders di hari ini. Salah satunya dari The Weeknd yang berjudul Take Me Back.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, mungkin Anda bertanya, dapatkah kita mengubah sikap seseorang? Jawabannya, tidak. Tetapi yang jelas, kita dapat mengubah sikap kita sendiri. Melalui pengembangan diri, sikap dapat diubah. Kalau kita mengetahui betapa pentingnya sikap dalam mencapai keberhasilan, tentu kita tidak akan menyia-nyiakannya. Kita akan mengadakan perubahan di dalam diri kita sendiri. Perubahan ini tidak dapat dilakukan orang lain, kecuali kita sendiri. Sama seperti belajar olahraga, pelatih hanya memberikan cara atau instruksi yang benar. Demikian juga dengan sikap. Kalau kita tidak mau mendengarkannya, maka tidak akan ada kemajuan dalam keahlian kita. Karena perubahan itu harus dilakukan melalui kemauan di dalam diri kita. Ralph Waldo Emerson berkata, apa yang ada di belakang dan apa yang ada di depan merupakan persoalan kecil kalau dibandingkan dengan apa yang ada di dalam diri kita. Jadi ubahlah diri Anda sedemikian sehingga memiliki sikap yang baik untuk sukses Anda.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda ya. Satu lagu dari Jungkook yang berjudul Standing Next to You ya, yang sudah kita putarkan di hari ini. Tadi sudah menjadi sebagai lagu pembuka ya di jam kedua ini. Dan seperti janji Dila ya, Dila bakalan bacain informasi seputar dunia bulu tangkis ya. Kali ini datang dari persiapan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengimbau timnas bulu tangkis Indonesia untuk menjaga fokus dalam persiapan menghadapi Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Dalam pertemuan terakhir dengan tim bulu tangkis, Erick juga berusaha memotivasi para pemain yang memperkuat Indonesia pada pesta olahraga Asia tersebut agar selalu berusaha tampil maksimal di setiap pertandingan. Bersama dengan Wakil Menpora Taufik Hidayat dan Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono, dia optimistis tim bulu tangkis tanah air akan mengharumkan nama bangsa dan negara. Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI telah mengumumkan 20 pemain yang siap untuk Asian Games 2026. Yang ini terdiri atas 10 pebulu tangkis putra dan 10 pebulu tangkis putri. Kompetisi tersebut disusun berdasarkan evaluasi terhadap performa serta kebutuhan tim. Sektor putra diperkuat Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Cornando, Daniel Martin, Nicholas Jacquin, dan Amri Syahnawi ya. Sementara sektor putri dihuni oleh Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nikadek Dinda Armatia Pratiwi, Mutia Ayu Puspitasari, dan Rachel Alesia Rose. Kemudian Feby Setianingrum, Febrina Dwi Puji Kusuma, Melissa Trias Puspitasari, dan Siti Fadila Silva Ramadanti, serta Nita Violina Marwa. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPBSI Eng Hian mengatakan penetapan skuad dilakukan melalui evaluasi menyeluruh dengan mempertimbangkan performa, kondisi, fisik, dan teknis permainan serta kebutuhan tim. Waduh, ada gak ya idola-idolanya responders yang bermain nih di Asian Games 2026 ini? Semoga membuahkan hasil yang terbaik dan membawa medali emas sebanyak-banyaknya ya buat Indonesia di tanggal 19 September sampai 4 Oktober. So tentunya kita sebagai rakyat Indonesia juga harus mendukung ya pemain-pemain dan idola-idola terbaik kita. So untuk itu, informasi pertama ini akan dilanjutkan dengan beberapa lagu-lagu spesial yang akan menemani responders di hari ini, dan akan kita lanjutkan dengan informasi kedua. So satu lagu dari Gracia Abram, Broke My Heart.

Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Bungkuh ya. Tadi kita sudah mendengarkan beberapa lagu-lagu dan tentunya juga sudah mendengarkan juga ya informasi tentang Asian Games 2026 dan siapa saja pemainnya. Dan kali ini ada kabar juga dari Jojo ya, sebelum main ya di bertanding di Asian Games 2026. Kali ini datang dari bulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, mengaku ketangguhan tuan tunggal Hong Kong Jason Gunawan 2 game langsung lewat skor identik 16-21, 16-21 pada babak 16 China Master 2026 yang berlangsung di Shenzhen Dayun Arena Shenzhen pada Kamis. Kekalahan ini menjadi pukulan telak untuk Jojo yang kini menempati peringkat pertama BWF dan sedang membutuhkan poin untuk bisa mempertahankan posisinya sebagai tunggal nomor satu dunia. Memulai dari game pertama, Jojo langsung tancap gas dengan mendulang poin demi poin. Namun Jason yang bermain jauh lebih rapi mampu membalikkan kedudukan hingga pertengahan game menjadi 12-19. Meski Jojo sempat menyamakan kedudukan menjadi 15-15, tetap Jason yang bermain jauh lebih tenang bisa begitu merepotkan. Dan tentunya Jason akhirnya menutup game pertama lewat 21-16. Pada game kedua, Jojo langsung meladeni permainan cepat dari Jason hingga kedudukannya berimbang 5-5. Jojo akhirnya mampu unggul hingga memasuki interval game kedua dengan kedudukan 11-8. Dalam posisi unggul, Jojo justru kesulitan untuk mengendalikan tempo permainan. Hal tersebut langsung dimanfaatkan oleh Jason untuk mencetak 6 angka beruntunnya dan membalikkan kedudukan. Jason akhirnya memetik kemenangan lewat skor 21-16. Waduh, mungkin lagi capek ya buat Jojo ya. Dan tentunya untuk Jojo mungkin di Asian Games 2026 kita nantikan gebrakannya, semoga memberikan hasil yang terbaik dan memberikan kabar gembira untuk kita di Indonesia dan para fans-fansnya. Dan untuk itu, sebelum kita ke informasi selanjutnya, masih ada beberapa lagu-lagu spesial yang akan menemani kita di hari ini. Salah satu lagu dari Aldi Hack, Pick a Love, spesial untuk responders di pagi hari ini.

Responders. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM, 100% radio keluarga Anda. Masih bersama di radio program Bungkuy kali ini. So, tentunya Dila sudah menyiapkan beberapa informasi-informasi terbaik dan terupdate lainnya yang bakal di-share buat responders di hari ini. Salah satunya datang dari informasi terakhir ya, yang datang dari ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevis. Isfahani mengandalkan kesabaran dalam menyerang untuk mengatasi pertahanan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju pada babak ke-32 besar China Master 2026 di Shenzhen pada Rabu. Sabar dan Reza merupakan unggulan ke-6 harus melewati pertandingan ketat sebelum akhirnya menang 2 game langsung dengan skor 21-18, 21-16 atas Kang King. Pasangan Indonesia itu mendapat perlawanan sengit sejak game pertama setelah kedudukannya imbang 18-18. Sabar dan Reza mampu menjaga ketenangan dan merebut 3 angka berikutnya untuk mengamankan game pembuka. Kang dan Ki kembali memberikan tekanan pada game kedua dengan unggul 6-3 dan mempertahankan keunggulan hingga 9 dengan skor 9-6. Namun Sabar dan Reza mampu mengubah jalan pertandingan dan menyamakan kedudukan 10-10 sebelum melaju hingga memastikan kemenangan. Sabar mengakui pasangan Korea memiliki pertahanan yang tidak mudah ditembus sehingga dirinya dan Reza memilih untuk tidak memaksakan serangan. Kemenangan tersebut menjadi modal awal bagi Sabar dan Reza untuk melangkah ke babak 16 besar. Meski demikian, ganda Indonesia itu tidak ingin dibebani dengan target terlalu jauh dan memilih fokus pada setiap pertandingan yang dijalani. Dan tentunya ini adalah informasi kedua, bukan kedua juga, ini adalah informasi terakhir di jam kedua ini. So, tentunya Dila akan kembali lagi di jam kedua dengan informasi-informasi terbaik lainnya. Sebelum kita closing statement di jam kedua ini, kita dengarkan dulu satu lagu dari Meghan Trainor yang berjudul Made You Look.

0: Blank Space sudah menghantarkan kita di menit ke-56 di jam kedua ini. So tentunya dilakukan kembali lagi di jam ketiga dengan informasi-informasi terbaik lainnya seputar dunia olahraga. Tetap stay tune bersama Dila. So satu lagu dari Sam Smith, Let Me Dance Slowly akan menutup perjumpaan kita di jam kedua ini.
1: Right next to you, and it's hard, the day just seems so dark. The moon and the stars are nothing without you. You're

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. So, tentunya masih bersama Dila di hari ini dengan beberapa lagu-lagu dan informasi-informasi terbaik lainnya yang akan Dila sampaikan. Dan kita sudah berada di jam ketiga nih, Responders. Waduh, satu jam lagi kebersamaan kita dibungkui hari ini. So, tentunya buat Responders yang ingin bergabung dan mendengarkan bersama Dila, boleh banget ya, langsung saja dengerin di streaming kita di www.responradio.com. Tentunya kita bakal bahas tentang apa nih Responers di hari ini.

So tentunya kayaknya lagi hangat-hangatnya ya dunia per bola basketan nih. Nah jadi kita bakal bahas di jam ketiga atau jam terakhir ini, yaitu tentang bola basket. Mungkin responsi yang suka kayak nontonin NBA atau dengerin, mungkin ada pemain basket idolanya yang bakal disebutkan di hari ini. So tentunya masih akan ditemani bersama Dila, dan jangan lupa dengerin Dila. Dan untuk itu kita dengarkan dulu ya beberapa lagu-lagu spesial yang sudah Dila siapkan untuk menemani responsi di hari ini. So satu lagu dari Alec Strickton yang berjudul Merry Christmas I'll Miss You, yang akan menjadi lagu pembuka kita di hari ini.

0: Ella berisik banget. Ya ampun, masih jam segini juga. Tidur lagi ah, malas banget. Halo.
1: Ayang di mana? Udah bangun belum?
0: Iya, bentar ah.
1: Kapan nih jemput aku?
0: Sekarang ya?
1: Iya.
0: Sekarang jam berapa?
1: Udah jam 8, Ayang.
0: Iya. Telat lagi gua. Baju udah, celana udah. Apa lagi ya? Waduh, merah lagi. Mana nih? Ya udah deh, terobos aja.

Ingat, nyawamu hanya satu. Maka, jagalah keselamatan Anda berkendara, karena keluarga Anda menunggu di rumah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Ya, satu lagu dari Sejun, Get On My Dress, sudah kita putarkan untuk menemani Responders di hari ini ya, menjadi lagu pembuka kita di jam ketiga. So, tentunya sesuai

Dear Responders, Dila sudah menyiapkan beberapa informasi-informasi dari cabang basket tentunya. Mungkin kali ini Responders akan bertanya-tanya ya, apakah ada nih yang disebutkan oleh Dila di idolanya nih di hari ini. So tentunya tunggu aja ya. Dan kali ini datang dari pebasket tim nasional Indonesia, Derek Michaels Saviero, mendapatkan dukungan penuh dari klubnya di Jepang, Saga Boloners, untuk memperkuat merah putih pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya. Derek mengatakan rekan-rekan satu timnya di Saga bahkan telah menyampaikan dukungan secara langsung sebelum dia bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia. Pemain 23 tahun tersebut sempat menjalani latihan sekitar 1 bulan bersama Saga sebelum kembali bergabung dengan timnas dalam persiapan menuju Asian Games 2026. Menurut Derek, pembicaraan mengenai kiprahnya bersama Indonesia juga sempat muncul selama beberapa berada di Jepang. Dukungan tersebut menjadi hal istimewa karena Indonesia akan langsung menghadapi tuan rumah Jepang pada pertandingan pertama di Grup A Asian Games 10 September 2026. Dukungan tersebut menjadi hal istimewa karena Indonesia akan berlangsung menghadapi tuan rumah Jepang. Dan tentunya meski akan berhadapan dengan negara asal klubnya, Derek mengatakan dukungan rekan-rekan satu klub di Saga tidak berubah. Dan Saga merekrut Derek untuk menghadapi musim 2026-2027 dan menjadikan pemain pertama dalam sejarah klub yang bergabung melalui kuota khusus Asia. Wow, keren sekali ya. Tentunya kita bakal lihat nih Derek Michael Saviero yang akan berlaga di mewakili Indonesia ya di cabang bola basket melawan tuan rumah di tanggal 10 September 2026 yang mana di sana Derek adalah salah satu pemain dari klub tuan rumah. Waduh, keren juga ya. Gak sabar nih nungguin permainan atau pertandingannya. Dan tentunya Dila sudah menyiapkan beberapa lagu-lagu spesial ya. Kamu menemani Responders di hari ini setelah lagu dari Justin Bieber, Confident.

0: Fik, lu bisa cepetan dikit gak sih?
1: Sabar, ini macet banget. Aku lewat jalan ini aja ya, biar agak cepet.
0: Itu kan jalur satu arah, Fiko. Jangan dekat gitu deh.
1: Gak apa-apa, cuma kali ini aja kok. Besok-besok gak lagi.
0: Kamu yang benar dong nyeternya, Fiko. Itu tadi hampir kena mobil loh.
1: Tadi kepikiran pengen cepat sampai sih.
0: Fiko, di jalan itu gak bisa asal cepat saja. Rambu itu ada buat kita aman.
1: Iya ya, baru kepikiran sekarang. Tadi emang terlalu maksa sih kita.
0: Mending telat dikit, Fiko, daripada gak sampai sama sekali.
1: Bener juga ya. Lain kali gak mau ambil risiko lagi lah. Mulai sekarang, kayaknya kita lebih hati-hati deh.
0: Nah, gitu dong. Yuk lanjut, tapi ikut aturan ya.
1: Siap bosku.
0: Di jalan, jangan cuma mikirin cepat sampai. Patuhi rambu lalu lintas, karena keselamatan jauh lebih penting dari kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
2: ...93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93.0 FM, respon radio-radio keluarga Anda. Masih ditemani bersama Dila di hari ini ya, udah jam 10 aja, udah setengah 11 nih. Waduh, tinggal setengah jam lagi nih kebersamaan kita di hari ini. So, tentunya masih ada informasi datang dari pebasket Ben Simmons sepakat bergabung dengan Sacramento Kings dalam kontrak satu musim. Laman NBA pada Sabtu menyatakan Simmons menandatangani kontrak 3,5 juta dolar Amerika Serikat setelah absen sepanjang musim lalu. Dia siap kembali bermain menjelang musim baru. Kesepakatan itu akan membawa basket itu memasuki musim ke-10 di NBA. Simmons terakhir kali bermain pada musim 2024-2025 ketika memperkuat Brooklyn Nets dan Los Angeles Clippers. Dalam 51 pertandingan pada musim itu, pemain berusia 30 tahun itu membuka rata-rata 5 poin, 5,6 assist dan 4,7 rebound per pertandingan. Sebelum mencapai kesepakatan, Simmons mengunjungi kandang klub itu di kota Sacramento. Dia telah menjalani pemeriksaan medis mengikuti latihan di lapangan dan bertemu dengan pelatih kepala Doc Christie serta staf kepelatihan. Kepindahan tersebut memberi kesempatan bagi Simmons untuk membangun kembali karirnya setelah satu musim absen, 3 kali All-Star dan pernah terpilih dalam All-NBA itu adalah pengatur serangan yang memiliki kesempatan bertahan. Waduh, kita doakan semoga Simmons nyaman ya di klub barunya. Dan masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya yang akan disampaikan, kita dengarkan dulu ya beberapa lagu-lagu spesial yang akan menemani responders di hari ini sebelum ke informasi terakhir nih di jam ke terakhir ini juga. So untuk itu satu lagu dari Avenged Sevenfold yang berjudul Dear God.

0: Bagus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar, pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku nggak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan?
2: Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: Respon Radio, radio keluarga.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih satu informasi lagi yang belum disampaikan buat responers di siang hari ini ya. Tentunya datang dari pebasket tim nasional Indonesia

Tentunya datang dari pebasket naturalisasi Marques Bolen dipastikan absen memperkuat tim nasional bola basket putra Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi Nagoya setelah tidak mendapat izin dari klubnya di Jepang, Levakna Hokkaido. Managing Direktur Badan Tim Nasional DPP Perbasi Jeremy Immanuel Santoso di Jakarta pada Sabtu mengatakan tim nasional telah beberapa kali berkomunikasi dengan Levanga untuk mendapatkan izin bagi Bolden membela Indonesia. Selain Bolden, Levanga Hokkaido diperkuat pemain timnas Jepang Keisei Tominaga dan pemain timnas Filipina Dwik Ramos. Tominaga tidak masuk dalam 12 pemain Jepang yang dipanggil untuk Asian Games, sedangkan Ramos juga dipastikan absen memperkuat Filipina setelah komitmen bersama klubnya. Jeremy mengatakan Bolden sebenarnya siap membela Indonesia, tetapi Asian Games tidak termasuk kalender kompetisi FIBA sehingga klub tidak diwajibkan melepas pemain ke tim nasional. Meski kehilangan Bolden, Indonesia mendapat kabar positif dari Derek Michael Saviero, klub dari DB Language Premier Jepang, Saga Boloners, memberikan izin kepada pemain berusia 23 tahun tersebut untuk membela Indonesia. Waduh, gak apa-apa ya kalau gak ada Bolden, tapi kita sudah ada Derek ya yang sudah siap untuk membela Indonesia. So tentunya masih akan ditemani bersama Dila sebelum closing di hari ini. Kita dengarkan dulu ya beberapa lagu-lagu spesial untuk menemani responders. Satu lagu dari CZA yang berjudul Kill Bill.

Dan ya tentunya lagu dari CZA tadi sudah menghantarkan kita di menit ke-56 di program Bungkuy kali ini. So tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak buat responders yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan Dila tentunya berbagi informasi seputar dunia olahraga. So tentunya program Bungkuy akan kembali hadir di hari Sabtu minggu depan dengan informasi-informasi beragam seputar dunia olahraga, dan tentunya akan menemani pagi responders dengan informasi-informasi terbaik dan lagu-lagu pilihan terbaik lainnya. Dan tentunya buat responders jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.0 FM karena akan ada program program-program terbaik lainnya yang akan menemani responders di waktu weekendnya. Dan untuk itu Dila mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada perkataan dan tingkah laku yang kurang berkenan. Dan tentunya sampai jumpa di program-program selanjutnya.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor.

0: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
2: Pendengar, kita jumpa dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Apa kabar Anda dan keluarga? Semoga dalam hari-hari ini Anda lebih leluasa untuk berkarya. Beberapa tahun ya, kurang lebih 2 tahun lebih kami selalu dibatasi oleh bermacam-macam peraturan. Dan peraturan-peraturan itu tentunya untuk membuat Anda lebih sehat, Anda tetap bisa berkarya, sekalipun kadang-kadang kita bosan juga. Tetapi bersyukurlah karena saat ini kami sudah lebih leluasa, sehingga Anda pun akan memulai kehidupan yang lebih dinamis. Kita akan berbicara tentang fenomena flexing. Selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang kami bahas, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
4: Teman-teman, kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
5: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Respon Radio dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu sore pukul 15.30 hingga 17.30 sore. Kunjungi Pos Baca Baitur Rahman An-Nur Padang Pariaman dan Pos Baca TK YWKA Padang, Sawahan Timur, Kota Padang. Dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
6: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Jumpa kembali dengan Kak Lilis dari Perpustakaan Cinta Baca. Lagi ngapain nih? Berharap semuanya udah nunggu nih, udah ambil posisi yang nyaman nih, dengerin Kak Lilis bercerita. Iya, yang minggu lalu kan, awal tahun yang baru, Kak Lilis ada cerita tentang seorang anak dan sapunya yang menarik. Kali ini Kak Lilis cerita tentang apa ya? Seperti yang sebelumnya Kak Lilis bilang bahwa sekarang Perpustakaan Cinta Baca sedang ada buku baru. Yang mau datang silahkan ya. Ada banyak buku-buku baru, buku-buku cerita menarik di Perpustakaan Cinta Baca. Nah, kalau datang, nah bisa kasih tahu, bisa lihat-lihat baca buku yang baru, bisa langsung Kak Lilis ceritain buku juga nih. Ceritain cerita nih buat adik-adik yang datang. Oke, jangan lupa Perpustakaan Cinta Baca ada di

0: Jalan Sultan Malikul Saleh nomor 92, Long Raya, dekat stadion ya. Silahkan datang adik-adik. Setiap hari Cinta Baca buka dari Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore. Oke, datang ya, ditunggu ya. Nah, selanjutnya kita ngapain nih? Wah, pasti bagiannya gak ketinggalan ya. Kita baca buku. Tahun ini, masih di bulan yang pertama nih. Adik-adik udah ada baca buku belum? Sudah berapa buku yang dihabiskan? Oke, nah ini Kak Lilis akan bacain buku cerita buat kita ya. Nah paling enggak nih, satu buku ini udah dibaca nih. Dibaca, sebenarnya bukan dibaca ya. Kak Lilis bacain, adik-adik dengerin. Tapi sudah seperti membaca satu buku kan. Nah itu juga lebih baik ya. Oke, Kak Lilis kali ini mau bacain buku cerita seri kendaraan penyelamat dari penerbit Tiga Ananda. Pengarangnya Liza Erviana, ilustratornya Alvin Adi. Tapi judulnya apa? Buku seri kendaraan penyelamat. Hari ini ceritanya tentang kendaraan-kendaraan nih. Langsung saja ya, judulnya adalah Taru Tak Lagi Sombong. Wah, kenapa nih kendaraannya adik-adik? Siapa nih yang sombong? Kita lihat ya. Taru tak lagi sombong. Taru adalah mobil polisi model baru. Wih, adik-adik tahu kan kalau mobil polisi dengan sirenenya wuing wuing wuing. Wih, mirip kayak ambulan ya. Ambulan juga punya sirene. Tapi mobil polisi juga ada sirenenya. Nah ini si Taru ini adalah mobil polisi model terbaru. Canggih keren. Peralatannya canggih. Mesinnya berkecepatan tinggi. Sebagai anggota baru, Taru sebenarnya belum mengenal keadaan jalan raya. Ia pun belum tahu tugas-tugasnya. Oleh karena itu ditunjuklah Damar Jati untuk membimbingnya. Damar Jati memang mobil polisi paling berpengalaman. Ya, rute di sini banyak. Kamu harus hafal, Taru. Jika salah memilih jalan, kamu harus memutar jauh untuk kembali ke tempat semula. Kata Damar Jati mengajari Taru. Namun Taru acuh tak acuh, adik-adik. Jadi Damar Jati terpaksa mengulang penjelasannya. Taru nih ya, karena dia merasa dia yang paling canggih nih sekarang. Selamat pagi, Brijayang. Damar Jati menyapa mobil polisi yang bertugas di kedutaan besar. Tidak hanya menghafal rute, kita juga harus ramah kepada kendaraan-kendaraan lain, kata Damar Jati. Tapi lagi-lagi, Taru tidak menyimak, adik-adik. Taru sering mengabaikan pelajaran yang diberikan oleh Damar Jati. Ia merasa dirinya yang paling canggih. Aku tidak perlu belajar banyak dari Damar Jati. Sudah jelas aku lebih pintar darinya, pikir Taru sambil berjalan. Tapi memang apa yang diucapkan Taru benar, adik-adik. Semua tugas dapat dipahaminya dengan baik. Ketika bekerja, Taru bahkan bisa lebih cepat dalam memecahkan kasus dibandingkan mobil polisi lainnya. Banyak kasus berat yang sebelumnya tidak rampung, tidak selesai, bisa dia selesaikan. Sebulan yang lalu, Taru bertugas di pelabuhan. Ia menyelidiki kasus penyelundupan hewan-hewan langka. Dengan peralatan canggihnya, Taru berhasil menemukan tempat para penyelundup beraksi. Ya, lalu seminggu yang lalu, Taru beraksi berhasil dia menggagalkan perampokan bank. Aksi kejar-kejaran terjadi. Taru melaju dengan kecepatan tinggi. Dua mobil perampok berhasil dicegatnya. Dengan segera, nama Taru terkenal di mana-mana. Banyak wartawan yang memberitakannya. Taru pun masuk koran dan televisi. Viral. Top 10. Top 10 minggu ini, Taru mobil polisi canggih. Wah, adik-adik, Taru makin berjaya. Sayangnya dia juga makin sombong. Suatu hari, ada laporan darurat menggema dari pengeras suara. Selamat pagi tim penyelamat. Ada penyelundup benda-benda purbakala di pinggir kota. Segera kirim petugas untuk menangkap mereka. Ya, ada bunyi dari laporan darurat menggema dari pengeras suara. Langsung seluruh kendaraan siaga. Damar Jati yang memang sudah hafal dengan jalanan di pinggir kota segera berangkat. Tapi, biar aku saja, seru Taru sambil melesat dengan cepat. Aku lebih cocok untuk tugas ini. Peralatanku lebih canggih, kata Taru sambil melesat pergi. Wih, adik-adik Damar Jati kesal. Tapi dia gak bisa cegah, Taru memang lebih cepat dari dia untuk pergi mengejar penjahat itu. Nah, Taru itu saking canggihnya dia punya sensor adik-adik, sensor pencari. Baru ada maps-nya, jadi dia gak bisa tersesat. Melalui sensor pencari, Taru berhasil menemukan jejak para penyelundup. Namun penyelundupnya itu sangat berpengalaman. Mereka kabur melalui jalan-jalan yang sulit. Wih, itu membuat Taru juga kesulitan untuk mencegat mereka. Di sebuah belokan yang tajam adik-adik, di tikungan yang tajam, Taru terlambat ngerem. Ciiit! Gitu ya kalau kendaraan ya, terlambat dia ngerem. Taru pun tergelincir adik-adik, dia tergelincir. Masuk kemana adik-adik? Dia tergelincir ke tempat jalan yang lembek dan becek. Penyelundup tadi yang dikejarnya berhasil lolos. Tapi adik-adik, Taru yang tergelincir masuk ke jalan yang lembek, tanah begitu, terbenam dalam lumpur. Taru gak bisa keluar adik-adik. Makin cepat dia putar rodanya, makin dalam dia tenggelam. Wih, adik-adik pernah gak lihat kendaraan roda 4 atau mobil begitu? Makin diputar bannya, makin dalam dia tenggelam. Nah, sebenarnya kan adik-adik, dia bisa aja kan minta tolong teman-temannya. Tapi dia udah malu. Malu karena apa? Oh, tadi sombong kok. Si Damar Jati yang mau lewat, dia salim. Kok dia langsung pergi tinggalkan Damar Jati. Sekarang, malu dong. Jadi dia sambil menahan malu, di tengah malam, gelap, dia diem. Gak tahu mau bikin apa. Nah, jadi dia nunggu di situ. Nunggu kawan-kawannya menemukannya. Tapi dia gak mau kasih tahu, gak mau minta tolong. Kan di mobil polisi bisa, ada bisa kirim sinyal bantuan. Jadi teman-temannya tahu dia ada di mana dan datang untuk tolong dia. Tapi karena malu, dia gak mau ngirim sinyal bantuan. Beruntungnya, pada malam hari, Damar Jati dan dua mobil polisi lainnya menemukannya. Mereka juga kan mengejar penyelundup itu, jadi mereka bisa tahu jalur yang dilewati. Nah, jadi mereka menemukan Taru di situ dan menolong Taru untuk keluar dari lumpur itu. Ayah adik-adik, semenjak itu Taru gak lagi sombong. Dia mengerti sehebat-hebatnya dia, secanggih-canggihnya dia, dia masih butuh teman. Hidup gak sendiri adik-adik. Kalau hidup bisa sendiri, tinggal aja di hutan, ya kan? Nah, sejak itu adik-adik, Taru tidak lagi sombong. Bahkan ketika Taru dinobatkan menjadi mobil polisi teladan, Taru memberikan pialanya itu kepada teman-temannya. Karena dia menyadari bahwa dia gak bisa hidup sendiri. Sehebat secanggihnya dia, dia masih tetap membutuhkan teman-temannya. Oke, demikian cerita kita adik-adik. Kita hari ini bisa belajar ya, sombong itu gak ada manfaatnya. Kalau kita tahu kita bisa, kita tahu kita pinter, gak usah dianggarkan, gak usah dipamerkan, biasa aja. Selesaikan pekerjaan kita dengan baik. Kalau memang kita bisa, kita mampu, kita pintar. Tapi gak usah bilang-bilang, gak usah diumbar, gak usah dipamer. Ya, nah ini kalian sebacakan ada sekilas pengetahuan tentang mobil polisi. Mobil polisi adalah mobil yang digunakan oleh polisi untuk berpatroli, menuju tempat kejadian perkara, mencari pelaku kejahatan, atau mengejar penjahat. Mobil polisi beraneka ragam. Ada mobil patroli lalu lintas, ada mobil water cannon, dan ada mobil patroli pariwisata. Nah, siapa yang bercita-cita jadi polisi? Ayo, jangan lupa belajar yang rajin supaya cita-citanya tercapai. Oke adik-adik, demikian cerita Kak Lilis tentang Taru si mobil polisi yang tidak lagi sombong. Oke, berharap adik-adik sekalian bisa dapat banyak pelajaran dari cerita ini ya. Demikian cerita dari Kak Lilis. Kak Lilis pamit dan undur diri. Minggu depan kita ketemu lagi. Bye-bye everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Respon Radio dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu sore pukul 15.30 hingga 17.30 sore. Kunjungi Pos Baca Baitur Rahman An-Nur Padang Pariaman dan Pos Baca TK YWKA Padang Sawahan Timur Kota Padang, dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93.5 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responers di pagi, di siang hari ini ya. Sudah panas banget nih, masa Jajal masih bilang pagi. Ini udah di siang hari ini, di hari Minggu ya. Di hari Minggu tanggal 6 di bulan baru kita, di September di 2026. Jajal akan menemani Responers dalam program Respon Sportive Music. Nah, jadi di siang hari ini Jajal akan membawakan topik seputar showbiz, musik Indo, musik manca, atau kita bisa membahas film dalam hal ini gitu kan, dalam program ini. Nah, di selain itu Jajal juga akan menerima requestan lagu dari DM Instagram, Facebook, atau di live TikTok nanti ya. Jajal akan hidupkan live TikTok nanti di @transforradio93.00official. Nah, Responers, kembali diingatkan, kami masih dalam perbaikan. Jadi kita hanya bisa mendengarkan, Responer masih bisa mendengarkan di streaming kita di www.transponradio.com atau melalui aplikasi Radio Jati ya. Nah, selain itu requestan atau salam-salamnya itu bisa disampaikan melalui WhatsApp kita di 0821 5566 80003, atau di 0811 6622 930. Nah, Jajal tunggu requestannya sambil nanti kita akan membahas seputar artis mungkin bisa jadi terfavorit dari Responers atau kesayangan Responers nih ya. Atau nanti kita bahas lagu ya. Kayaknya banyak banget lagu yang lumayan rilis ya di akhir-akhir, dan juga film kayaknya, wah, banyak banget rasanya di Indonesia ini yang akan rilis, dan kita akan membahasnya nanti. Untuk itu, Lomba Sihir mau lewat dulu, dari selamanya.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, banyak pelatihan kepemimpinan mengajarkan agar kita menanamkan sikap I can atau saya bisa dan I will, saya mau. Memang mengubah sebuah paradigma tidak mudah. Tapi jika kita selalu memiliki sikap positif dan mau diajar, maka tentu kita tidak jauh dari sukses. Ada sebuah kisah tentang seekor katak yang sebenarnya dapat melompat setinggi 3 meter. Kemudian ia dimasukkan ke dalam gentong yang diberi kaca di atasnya. Tiap kali ia melompat, ia gagal karena membentur kaca tersebut. Ia selalu berusaha dan sering mengalami luka-luka. Suatu ketika, kaca penutup itu dibuka oleh pemiliknya. Namun, katak itu tidak pernah berusaha untuk keluar dari gentong itu. Karena sang katak berpikir, ia tidak mungkin keluar dari gentong itu, walaupun ia mampu. Itulah sikap orang yang tidak sadar bahwa ia mempunyai kemampuan, tetapi tidak mempergunakannya, dan mempunyai sikap, saya tidak mampu. Jika Anda terus berusaha dengan gigih dan pantang menyerah, pasti sukses akan Anda raih juga.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Yes, 93.6 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Waduh, sudah dibuka lagi di dengan lagu tadi requestan dari Kak Budeng ya, itu Tarot Face. Waduh, ini satu kata yang selalu teringat adalah semoga kita tak keras kepala ya. Waduh, walaupun cewek-cewek ini kadang tuh suka apa ya namanya, keras kepala gitu, dan semoga kita tidak keras kepala kalau kata Fis. Oke. Nah, di siang hari ini Jajal akan menyajikan ya, dan juga tadi kan Jajal sudah berjanji Jajal akan memberikan informasi seputar showbiz, musik, dan film. Nah, untuk berita kita yang pertama itu adalah kehadiran konser 40 tahun Kahitna, kehadiran virtual Carlos Saba yang mengharukan. Waduh. Nah, seperti yang kita tahu ya, Kahitna itu salah satu grup grup musik yang benar-benar berdiri udah lama, bahkan musiknya itu masih kita kenal sampai sekarang. Menang gak responders? Nah, akhirnya dari Kahitna sendiri itu mengeluarkan konser ke-40-nya. Waduh, udah lama banget nih kayaknya udah menemani kita ya responders. Nah, untuk beritanya adalah grup musik legendaris Kahitna sukses menggelar konser perayaan 4 dekade perjalanan bermusik mereka bertajuk Kahitna 40 tahun di antara takkan terganti cantik dan titik nadir mantan terindah. Bertepatan di Nice Peak 2, Jakarta di hari Sabtu tanggal 5 di bulan September malam, konser ini menjadi panggung penuh kenangan, terutama dengan kehadiran sosok mendiang Carlos Saba secara virtual. Momen emosi pecah saat Kahitna membawakan lagu Katakan Saja. Visual Carlo ditampilkan di sisi panggung, seolah ia kembali hadir dan menjadi bagian utuh dari penampilan grup tersebut. Kehadiran virtual Carlo yang berpulang pada 2023 menjadi pengingat akan dedikasi selama puluhan tahun bersama Kahitna. Nah, vokalis Kahitna, Maro Ginanjar, menegaskan bahwa posisi Carlo tidak akan pernah tergantikan. Ia menyatakan bahwa secara spirit, Kahitna akan selalu beranggotakan 9 orang. Yofi Widianto, pendiri sekaligus motor utama Kahitna, turut memberikan penghormatan khusus kepada sahabat karibnya tersebut. Yofi mengenal Carlos sebagai sosok yang selalu memberikan semangat dalam membesarkan nama Kahitna sejak terbentuk. Sebagai bentuk apresiasi mendalam, Yofi mempersembahkan lagu Permaisuriku khusus untuk mendiang. Lagu tersebut merupakan karya original yang diciptakan oleh Carlos Sabda pada era klasik disco di Jakarta. Selain momen tribun untuk Carlos Saban, konsernya juga dimeriahkan oleh deretan musisi lintas generasi yang turut memberikan warna pada malam perayaan tersebut. Konser ini tidak hanya menjadi ajang nostalgia bagi para penggemar setia, tetapi juga menjadi bukti solidaritas Kahitna yang tetap eksis dan relevan selama 40 tahun di industri musik tanah air. Meski harus melangkah tanpa kehadiran fisik, salah satu pilar utamanya. Oke, responders. Ternyata udah lama banget Kahitna menemani lagu kita. Sampai sekarang tuh udah ada remake Titik Nadir, Cantik, Mantan Terindah. Itu musiknya sampai sekarang terkenal. Dan ternyata di konser 40 tahun Kahitna kemarin akhirnya ada visual virtual dari Carlos Saba yang mengharukan. Nah, karena ya seperti kita tahu ya, teknologi sudah mulai canggih, udah mulai oke. Akhirnya bisa menghadirkan Carlos Sabda secara virtual, walaupun memang kita telah mengenang Carlos Sabda di Carlos Sabda sudah meninggalkan di tahun 2023 ya responders. Waduh, ternyata banyak banget kayaknya orang-orang yang suka sama Kahitna bakal terharu juga deh ngelihatnya. Nah, untuk itu Jajal akan kembali lagi dengan berita-berita yang lain, so stay tune di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hariangi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

Iya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Cinta Terakhir Setia Bonar, requestan dari Kak Akun berdua nih. Waduh, ini Jaja tuh selalu mendengar lagu-lagu ini setiap ada requestan, yang requestannya tuh populer dari 2006 sampai 2026 ya Responders. Ini kayaknya Responders juga kayak udah hafal banget sama lagu ini. Tapi kalau apa, mungkin ini lagu kesukaan Responders juga ya kan. Ini pakai selalu didengarkan. Nah, enggak terasa ya Responders, kita telah di ujung jam pertama. Waduh. Udah gimana ya? Udah enggak apa ya? Waktu cepat berlalu banget. Jadi kayak Jajal pun juga kayak baru ngomong sebentar gak sih tadi, tapi tiba-tiba udah jam segini aja. Tapi gak apa-apa, Jajal akan balik lagi di jam kedua nanti, yang pasti masih dengan info-info seputar musik, seputar showbiz, dan juga seputar film-film kesayangan Responders juga ya. Nah, Jajal akan balik, yang mau request lagu masih boleh. Jajal akan menunggu di DM Instagram kita, di Facebook kita, maupun di live TikTok kita di @responradio93.0official, dan di ini kita ya, di nomor kontak kita di 082155668003 atau di 08116622930. Jajal tunggu requestan, dan mungkin juga ada yang mau kasih salam. Nah, Jajal akan selip-selipkan dengan informasi yang akan menemani Responders di siang hari ini. So, lagu Fortune Key dari JKT48.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Iya, lagu Panah Asmara dari Afgan ya, telah mengantarkan kita untuk telah membuka di jam kedua kita. Waduh, gak terasa udah di jam kedua aja Jajal menemani responders. Nah, kembali lagi Jajal akan membawakan berita tentang seputar artis, seputar musik dan film ya. Jadi responders lain bisa mendengarkan Jajal menginformasikan suatu berita. Nah, responders juga bisa request ya. Request itu bisa melalui Instagram, Facebook atau di live TikTok kita langsung di @transworadio 93.0 FM office 93.0 official. Waduh, semangat banget nih Jajal. Nah, satu lagi responders itu bisa langsung ke WA kita di 08 2155 66 8003 atau di 08 1166 22 930. Kembali lagi diingatkan ya responders, kita masih dalam perbaikan, jadi untuk di radio konvensionalnya itu masih belum bisa, tapi kita bisa didengarkan langsung di streaming kita di www.transmoradio.com atau langsung ke aplikasi Jati ya, aplikasi Radio Jati. Nah, tadi Jajal sudah membawakan soal Kahitna gitu kan. Nah, sekarang masih tentang penyanyi, yaitu dari penyanyi dan penulis lagu dari Nicholas Roberstow.

dia menyapa pendengar melalui karya terbarunya yang bertajuk Narcissus atau nah single ini menjadi rilis yang sangat proporsional mengangkat genre alternatif R&B dengan narasi yang mungkin terasa familiar bagi banyak orang. Kesadarannya akan hubungan yang tidak sehat namun tetap merasa sulit untuk melangkah pergi. Waduh. Kayak kehidupan Jajal nih kayaknya. Kayaknya wajib deh Jajal mendengarkan lagu ini ya. Nah, melalui Narcissus, Nicholas membawa sisi yang lebih gelap dibandingkan single debutnya dari Dance Tonight yang dirilis pada Juni 2026. Nah, lagu ini membedakan kompleksitas emosi mulai dari manipulasi, keraguan terhadap diri sendiri hingga siklus pengampunan yang berulang terhadap sosok yang menyakitkan namun tetap terlihat menawan di mata orang. Waduh, ini melihat orang yang sebenarnya sudah tidak baik ya, maksudnya dalam arti kita sudah tahu buruknya gitu, tapi tetap terlihat menawan di mata orang lain, tetap terlihat cantik, terlihat baik, terlihat lugu di mata orang lain. Nah, untuk fans atau responders yang menunggu karya dari Nicholas Robert, nah ini akan sudah dirilis di tanggal 4 September 2026, jadi cus aja langsung dengarkan, yaitu berjudul Narcissus. Oke. Tadi dari Robert sudah ngeluarin single, tapi kita mau nostalgia juga sih. Ini kan bukan retro siang ya. Kita akan kembali membawa XOL kembali ke zaman power. Waduh, kayaknya kita harus semangat di siang hari ini dengan lantunan-lantunan dari power, EXO.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Iya, 93,6 FM Resmo Radio, radio keluarga Anda. Waduh, masih sama Jejel di siang hari ini yang menemani responders. Responders di yang lagi makan siang mungkin ya, atau lagi yang melakukan aktivitasnya sekarang, atau yang lagi santai-santai aja nih yang mendengarkan Jejelnya. Tadi sudah kita dengarkan lagu dari Karena Cinta dari Pelangi, requestan dari Bang, dari responders kita ya. Oke, ada satu yang nelpon kita, responders yang menelpon kita nih. Sebentar ya. Aduh. Iya, sabar. Kita merasa kayak ditunggu gitu ya, sabar. Oke. Halo, assalamualaikum.
1: Selamat siang, JJ.
0: Selamat siang, Abang. Gimana kabarnya, Abang? Halo. Di siang hari ini, halo? Kedengeran gak suara Jejel?
1: Jejel.
0: Halo, kedengeran gak suara Jejel, Bang?
1: Jejel.
0: Halo? Halo, Bang? Oh, sedang terputus mungkin karena jaringan atau emang di kabel kita ya. Oke. Responders, kembali lagi ya. Karena tadi udah terputus ya Bang Sanjaya, mungkin bisa ditelepon lagi atau kita lanjut nanti ya. Nah, sebelum kita menunggu Bang Sanjaya nelpon lagi nih, di sini ada berita lagi. Waduh, sudah ada nelpon lagi. Oke, kita tahan dulu beritanya. Siap. Halo Bang Sanjaya. Halo Bang. Halo. Oh, kayaknya terputus ya. Mungkin di segmen selanjutnya kita perbaiki dulu ya Bang, Bang Sanjaya, kita perbaiki dulu. Mungkin ada kendala juga di kabel kita. Nah, sebelum itu Jajal mau menginformasikan kalau misalkan di sini ada satu film yang sudah tayang di 3 September di 3 September ini, yaitu berjudul Bapakmu Kiper ya. Nah, di sini menceritakan tentang Warto, seorang penjual ikan sekaligus mantan kiper Tarkam, ingin membantu anaknya Dino, yaitu Alif Rifki, seorang striker berbakat menang Tarkam Super Cup agar dilirik mencari bakat. Namun hubungan ayah anak yang telat lama renggang membuat Dino enggan menerima bantuan Warto. Saat tim kebanggaan Dino, Serigala Sakti, dibajak kolong marat lokal tepat sebelum final, Warto melihat kesempatan terakhir untuk memperbaiki segalanya. Ia nekat membentuk ulang tim dari para serigala tua yang kini sudah jadi bapak-bapak pasar, kuli panggul, hansip montir, hingga beberapa preman, serta satu kiper yang tak lain dan tak bukan adalah dirinya sendiri. Mampukah seorang bapak memenangkan pertandingan sekaligus merebut kembali kepercayaan anaknya? Nah, ini diproduserin oleh Yovnan Supangkat, Patricia Gunanda, dan Garnet Geraldine dengan director Odi Harapan. Oke, nah di sini responders, ini adalah salah satu list film kita ya. Film kita yang sudah tayang di 3 September kemarin. Jadi yang mau nonton silakan langsung meluncur aja ke bioskop sayangan Anda. Nah, itu salah satu sinopsisnya. Karena ini tentang family juga ya, tentang keluarga, tentang hubungan ayah dan anak. Terus juga yang suka bola, kayaknya yang ngerti bola juga bakal seneng deh nontonnya. Terutama anak-anak lelaki yang biasanya kalau diajak nonton tuh biasanya diajak nonton pacar biasanya ya. Kalau enggak ya jarang lah anak laki-laki yang senang nonton di bioskop gitu. Tapi ini bisa jadi salah satu list kita untuk menonton film ya, responders. Nah, untuk itu Jejel akan kembali lagi dengan berita-berita yang terbaru. Untuk itu ada lagu dari Sedia Aku Sebelum Hujan, requestan dari Bang Silo.

0: Banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter! Dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

iya, matahariku. Aduh, di Padang kayaknya oh masih ada matahari ya, walaupun agak sedikit tertutup kabut. Jadi untuk responders yang mau keluar, yang mau beraktivitas, disarankan untuk memakai masker ya. Dan juga mungkin bukan hanya yang di Padang, mungkin yang di Kalimantan, terus juga yang ada di Jawa Barat ya sekarang, karena Krakatau juga ada erupsi segala macam, ada ada abu vulkanik di Jawa Barat tuh, dan Jabodetabek juga kena gitu. Jadi stay safe untuk responders yang ada di luar Sumbar atau yang ada di Sumbar juga ya. Nah, kembali lagi ke topik kita. Selain tadi aku Jajal tuh udah ngasih rekomendasi film ya, Jajal tuh mau ngasih tahu nih, kalau misalkan ada lagi yang baru rilis, banyak ya yang baru rilis gitu. Karena gak tahu kenapa musik Indonesia nih sekarang semakin bagus banget di tahun-tahun ini, dan semakin banyak yang rilis, dan semoga orang-orang Indonesia seperti kita lebih senang dengan musik-musik Indonesia. Nah, untuk berita selanjutnya dari proyek musik Mercusuar resmi membuka lembaran baru dalam perjalanan karir mereka. Nah, setelah melewati berbagai fase dan evaluasi warna musik sejak pertama kali muncul pada tahun 2016, proyek digagas dari Irjayana ini kini hadir dengan formasi terbaru yang lebih segar. Amanda Meti resmi diperkenalkan sebagai vokalis, menandai transformasi besar Mercusuar di 2026. Dalam formasi teranyar ini, Mercusuar kini berfokus pada kolaborasi dua arah antara Dani Irjayana sebagai mastermind dan Amanda Meti sebagai vokalis. Nah, keadaan Amanda diharapkan mampu membawa dimensi baru yang lebih modern dengan dan personal, sekaligus melanjutkan arah eksplorasi musik Mercusuar yang kini lebih condong ke arah pop, meninggalkan karakter distorsi yang sempat menjadi identitas awal. Waduh, udah dari 2016. Sekarang kembali lagi dengan vokalisnya Amanda Meti ya di tahun 2026. Semoga info ini bermanfaat ya, apalagi untuk fans-fans Mercusuar ya, dan yang selalu menunggu Mercusuar. Untuk itu sambilan nih ya, karena nanti ada topik selanjutnya, kita dengarkan dulu dari Main-Main Gue Nakila.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Eh, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono-sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

93,0 FM Raspo Radio, radio keluarga Anda. Aduh, masih bersama Jajel di program Respon Sporty Music. Waduh, agak susah deh. Respon Sporty Music, nah cakep. Nah, tadi kita sudah mendengarkan satu lagu dari Main Serong dari The Changcuter gitu. Wah, agak ngebeat sekali ya di siang hari ini, gak apa-apa. Yang ngantuk jadi melek, yang melek tambah melek. Yang belum melek atau masih ngantuk silakan cari kopinya ya, responers ya. Nah, tadi kita udah bergabung dari Bang Sanjaya di telepon ya, tapi karena ada kendala akhirnya Bang Sanjaya chat kita di WA kita. Aduh, kita dengarkan, kita bacakan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oh, kayaknya gak selamat pagi sekarang, selamat siang, tapi gak apa-apa, semangatnya masih pagi. Oke, pagi menjelang siang, Jejel yang salah baca. Pagi menjelang siang, Jejel, gimana kabarnya? Sudah makan siang atau belum nih? Sudah sih Bang, tadi sebelum berangkat ke sini. Nah, Bang Sanjaya request lagu Deolova Once ya. Salam buat Dila, Jejel, Marin, Jojo, Cila, Bang Silva, dan Dajels, Bull, Rex, Ryan, Ryan Fendi dan lain-lain untuk saling mengingatkan bahwa saat ini lagi meletusnya Gunung Anak Krakatau, selalu pakai masker dan baju lengan panjang, utamakan kesehatan untuk kita semua. Waduh, benar banget tuh Bang Sanjaya. Seperti yang Jajal infokan tadi ya, di sini masih berkabut, bahkan di Sumatera Barat, di Padang tepatnya, Padang Pariaman itu berkabut banget responders. Jadi silakan pakai maskernya, pakai jaketnya gitu, atau yang berkendara menggunakan motor silakan jangan lupa menggunakan kacamata. Yang biasanya nggak pakai kacamata silakan pakai kacamatanya. Bukan hanya di Sumatera Barat, berlaku juga mungkin untuk Kalimantan, Sulawesi, atau yang sekarang kena dampak di Jabodetabek atau di Jawa Barat ya lebih tepatnya, karena letusan Gunung Anak Krakatau ini. Aduh gitu, agak sayang ya. Dan jaga kesehatan juga, stay safe untuk responders. Jangan lupa minum, jangan lupa makan yang sehat-sehat. Kita kurang-kurangin dulu yang kurang-kurang sehat itu ya responders. Nah, nggak berasa nih. Oh iya, tadi Bang Sanjaya request dari Deolova. Nah, ternyata Deolova Deolce ini belum masuk. Akhirnya Bang Sanjaya memilih untuk buka hatimu dari Armada. Waduh, hati siapa yang akan kita buka nih? Atau Bang Sanjaya sedang menyampaikan pesan untuk seseorang? Nih, ayo spill, Jajel tunggu nih Bang Sanjaya untuk spillannya. Siapa orang itu, siapa orang beruntung itu yang dipesankan lewat lagu ya. Aduh, oke. Nah, gak terasa kita sudah di penghujung jam kedua. Udah di jam kedua aja ya kita di siang hari ini. Jajel akan balik lagi ke di jam ketiga nanti. Untuk itu Respon tetap stay tune di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Iya, requestan lagu requestan dari responder, salah satu responder kita ya, yaitu Animeri featuring Daniel Horan, yaitu berjudul apa tadi ya? Ada yang tahu enggak responder? Tadi berjudul Our Song. Nah, Our Song featuring Animeri featuring Daniel Horan telah mengantarkan kita ke telah membuka jam pertama di jam ketiga ini ya. Aduh, typo mulu ya dari tadi Jajal. Nah, seperti yang Jajal bilang, Jajal di sini akan memberikan informasi seputar dengan showbiz, musik ataupun film ya responders. Nah, responders yang masih mau request itu bisa langsung ke Facebook, Instagram kita atau di TikTok atau di live TikTok kita ya di @rasparadio93.0 official atau langsung meluncur aja ke WA kontak kita seperti Bang Sanjaya tadi di 082155668003 atau di 081-6622-930. Masih Jajal tunggu requestan dan salam-salamnya atau ada yang mau ngasih informasi juga ya di sini. Oke, kembali lagi Jajal ingatkan ya untuk di jam pertama ini responders masih belum bisa untuk mendengarkan kami atau kita di radio konvensional itu di radio biasa ya di frekuensi 93.0, tapi responders masih bisa mendengarkan kita di streaming kita di www.rasporadio.com atau langsung meluncur ke aplikasi Radio Jati ya responders. Nah, untuk berita selanjutnya masih di dunia musik. Seperti yang Jajil bilang, banyak banget musik yang akan dirilis, banyak banget yang konser, banyak banget yang ibaratnya ada lagu baru dan ada lagu lama yang masih tren nih sampai saat ini ya. Itu dari grup musik Jiva Maya resmi memperkenalkan diri ke industri musik tanah air melalui perilisan single perdana mereka yang bertajuk Terang Menderang. Karya beraliran alternatif rock ini lahir dari sebuah perjalanan emosional yang mendalam, ikatan persahabatan serta semangat untuk mewujudkan mimpi yang seperti tertunda. Nah, single ini telah tersedia di berbagai platform musik digital mulai 26 Juni 2026 kemarin ya. Nah, Jiva Maya bukan sekedar proyek musik biasa. Brand ini digagas oleh almarhum Ibni Mualim, seorang pencipta lagu, gitaris, dan penggerak proyek kreatif independen yang berpulang 2 bulan lalu. Kepergian sang inisiator justru menjadi pemantik bagi para personel yang tersisa untuk melanjutkan visi dan cita-cita musikal yang telah dibangun bersama. Nah, responas yang senang banget sama lagu grup beraliran rock ya. Biasanya ada nih orang-orang yang senang banget sama rock, ada yang suka vibe beatnya tuh yang ngebeat banget gitu. Ada yang benar-benar suka yang anak band banget, nah bisa banget langsung mendengarkan Jiva Maya ya, yang singlenya berjudul Terang Benderang ya, sudah dirilis ya responders. Untuk itu selain dari Jiva Maya tadi sudah merilis single ya, kita juga harus mendengarkan juga musik-musik yang telah di request oleh responders dari live TikTok kita ya. Rata-rata live TikTok nih, ada juga yang dari WA, itu Bang Sanjaya tadi ya. Nah, untuk itu kita dengarkan dulu dari Starboy, The Weeknd.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,5 FM, Raspo Radio, Radio Keluarga Anda. Waduh, tadi kita sudah mendengarkan, kita lewati berdua dari Overnight. Waduh, biasanya kalau Overnight ini enaknya kita ini gak sih? Nonton film. Nah, tadi kita sudah kemana tadi? Tadi kita sudah ke musik-musik ya yang rilis. Bahkan ada yang comeback, maksudnya udah lama tidak berkecimpung lagi. Akhirnya terjun lagi ke dunia musik. Nah, sekarang kita beralih lagi ke film. Karena tadi Overnight itu kita ya biasanya enaknya nonton film gak sih? Ada yang sampai begadang, sampai jam 3. Ada yang, biasanya yang kayak gitu nonton drama gak sih? Nonton drama biasanya kayak, aduh, satu episode deh, sampai 5 episode, ih nanggung, aku masih penasaran, nonton, selesai, udah subuh aja. Aduh, dikurang-kurangin responas untuk begadang kayak gitu. Kalau kata Haji Roma Irama adalah, begadang itu tiada artinya. Kalau begadang tuh boleh aja, tapi kalau ada perlunya. Aduh, itu pesan yang sangat bagus. Jadi kalau bisa istirahat, kita istirahat, apalagi di zaman yang, di saat ini yang kurang kesehatan yang harus dijaga banget karena cuaca yang kurang baik, terus juga kabut asap masih banyak, entah itu ada di Sumbar, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Barat, Jabodetabek yang sudah kena dampaknya juga sekarang ya. Bayangkan Jabodetabek itu sudah separah itu, apalagi di Jakarta kan, tambah lagi dia harus kena dari ledakan anak Krakatau ya. Jadi stay safe semuanya, tetap jangan lupa minum, banyak-banyakin minum, jangan lupa pakai masker, jangan lupa pakai jaket, dan berkendaralah dengan kacamata kalau naik motor ya, karena kayaknya bakal perih banget deh kalau kena mata gitu ya. Nah, tadi Jijel udah bilang kita mau nonton film. Nah, ada satu rekomendasi film yang menurut Jijel oke banget nih. Ini mungkin bisa seliwaran juga di FYP Responders ya. Sekarang karena di FYP Jijel itu tuh lagi keluar banget nih. Itu adalah Asisten Rumah Tangga. Waduh, tayangnya di 10 September nanti. Yang menceritakan tentang Enzi Soria setelah dipecat, itu Katia. Enzi Soria ini namanya Katia ya, membutuhkan pekerjaan baru untuk mengikuti pembayaran hipoteknya, membuatnya menjadi agen penempatan pekerja rumah tangga. Di tengah banyak drama dan keterikatan romantis yang dia temui, Katia menemukan dirinya terbelah antara mencari pekerjaan baru untuk memenuhi harapan ibunya atau tinggal bersama pekerja rumah tangga yang telah menjadi keluarga barunya. Waduh. Film ini diproduserin oleh Chan Parwes Servia, Riza dan Mitul Nizar. Direkturnya adalah Naya Anindita, penulisnya Upi Ayu Anggraini, dan produksi dari disediakan oleh Star Vision, Legacy Picture, dan Fortera Studio. Wah, Responders. Ini menurut Jajal ini salah satu warna baru ya di kancah perfilman. Kayak siapa coba yang kebayang untuk bawa agensi rumah tangga atau ibaratnya pembantu rumah tangga itu dijadikan jadi film. Dan ini bakal jadi menarik karena Katia ini harus memilih antara pekerjaan yang direstui ibunya atau yang diinginkan oleh ibunya, atau dia harus mempertahankan agensi rumah tangga ini yang dimana para pembantunya ini telah menjadi keluarga besar, keluarganya Katia sendiri gitu. Nah, kira-kira Katia ini bakal pilih yang mana nih? Jadi silakan ditonton di 10 September nanti di bioskop kesayangan Responders. Oke. Nah, yang mau nonton, yang mau kirim-kirim salam masih boleh ke kontak WA kita di 0821-5566-8003 atau 0816622930, atau bisa melalui Facebook, Instagram, dan live TikTok kita ya sekarang, yaitu di @rasporadio 93,0 official. Ya Allah, ini kebiasaan FM-FM akhirnya kebawa. Rasporadio 93,0 official ya, Responders ya. Jajal tunggu, masih ada slot untuk requestannya. Masih ada slot untuk requestannya. Masih Jajal tunggu juga salam-salamnya. Dan mungkin ada yang mau salam-salam juga ke luar daerah atau ke ke crush-nya. Aduh. Oke, sebelum itu masih ada yang mau lewat dulu dari Match You Look, Meghan Trainor.

0: Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: 93.0 FM Respon Radio, your family radio.

Podcast 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Aduh, Respon tadi udah ada Dreams and the Dove Weird Genius featuring Rochelle. Nah, ya tadi kita sudah membahas soal agensi rumah tangga ya, dimana akhirnya ada warna baru lagi setelah kemarin tuh ada pesta para pecopet ya. Aduh, ini POV dari pecopet nih. Nah, kemarin nah yang agensi rumah tangga itu POV dari orang yang ingin membangun usaha, yaitu dari agensi rumah tangga. Nah, sekarang kita lebih ke yang melodramanya, itu di Istimewa judulnya. Nah, sekarang itu masih belum tayang, tayang di tanggal 17 September 2026 diproduseri oleh Abdul Mansuri atau sutradara dari Ruben Adrian. Nah, penulisnya dari Ruben Adrian juga dan Abdullah Mansuri, produksi dari Kairos Film. Nah, cast-nya di sini banyak banget ya di sini. Bahkan yang legend juga udah ada di sini, yang biasa responders lihat juga di film-film kesayangan responders ya. Nah, di sini menceritakan tentang rumah istimewa 5 anak dengan disabilitas, Aldo yaitu Aldi, Bambang, Ken atau Rain, Nita atau Niatus, Mul, Mustafa hidup sebagai keluarga bersama Pak Mahendra atau Matias Muklus. Sosok ayah yang penuh kasih dan seorang sukarelawan, Mbak Kinan, yang setia merawat mereka. Saat ayah divonis kanker dan memilih pergi diam-diam agar mereka tak melihatnya melemah, anak-anak nekat melakukan perjalanan untuk mencarinya. Di tengah pencarian mereka bertemu Bagas dan Aji. Di sini Bagas adalah Ajil Dito dan Aji Agus Kuncoro yang membawa mereka menjadi viral melalui panggung PWO dengan bergabungnya Ella atau Salsabila Bella. Nah, perjalanan itu menguji persahabatan dan ketulusan yang sesungguhnya. Setelah melalui berbagai rintangan, mereka menemukan titik cerah untuk bertemu kembali dengan ayah. Rumah istimewa kembali berdiri, tetapi sebuah kehilangan mengajarkan bahwa tak ada yang abadi, melainkan hidup melalui kasih dan maaf. Apakah mereka bisa bertahan menghadapi dunia sebagai sebuah keluarga? Waduh, ini salah satu film yang melodrama lagi ya. Mungkin ini akan mengguncang, akan membuat air mata Rasporos itu menangis deras ya kayaknya di sini, karena kelihatan banget biasanya kalau misalnya udah soal keluarga itu pasti akan ada melonya, bahkan ada ibaratnya ada konfliknya, ada penyelesaiannya, dan kita akhirnya jadi belajar bersama bukan cuman di film tapi juga kitanya sebagai penonton, kita bisa mengambil hikmahnya dari film-film tersebut. Nah, itu bisa kembali lagi jadi ingatkan, itu masih bisa nanti kita akan nonton di 17 September 2026 di bioskop kesayangan Responders tentunya ya. Nah, untuk Responders yang masih mau yang request lagu kayaknya udah habis deh ya. Kayaknya kita cukupkan untuk requestan lagu kita ya di sore hari ini. Tapi tenang, nanti boleh request lagi di program menarik lainnya ya, oke. Nah, sebelum itu kita putarkan dulu Benci dari YouTube ya.

0: Pagi hari bukan cuma soal bangun tidur, tapi soal gimana cara mulai hari dengan mood yang seru. Mulai pagi kamu bareng obrolan santai, cerita relate, musik favorit, dan topik-topik Gen Z yang lagi hangat banget. Inilah Ruang Pagi. Kita bakal nemenin aktivitas pagi kamu, mulai dari berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan yang masih rebahan juga boleh banget ikut dengerin. Di Ruang Pagi, kita ngobrolin semuanya tentang kehidupan Gen Z, tren media sosial, musik dan entertainment, sampai cerita-cerita yang bikin kamu bilang relate banget. Karena pagi yang seru dimulai dari obrolan yang asik. Ruang Pagi, tempatnya kita memulai hari dan membahas seputar Gen Z. Catat waktunya setiap Senin Kamis jam 8 sampai 10 pagi hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Iya, satu lagu ya dari Drop It, Olivia Rodrigo. Requestan dari Kak Star Shelby telah mengantarkan kita ke perjumpaan kita di penghujung perjumpaan kita ya. Tapi tenang aja, Jajel akan balik lagi dan juga Respon Radio akan balik lagi dengan program-program menarik yang akan menemani responers ya, responers. Nah, untuk itu responers yang sampai saat ini ya, Jajel ingatkan, sampai saat ini kita masih belum bisa pakai radio konvensional. Jadi dari responers itu bisa langsung ke streaming kita di www.responradio.com atau langsung ke aplikasi Radio Jati. Ya, nah, kembali lagi Jajel ingatkan, selalu Jajel ingatkan, mungkin bisa dibilang Jajel ini sangat bawel dari tadi. Karena memang cuaca itu tidak bagus itu, suasana sedang tidak baik-baik aja di Indonesia ini ya, karena berkabut semuanya. Bahkan yang jauh pun, yang dari Jakarta, Jawa Barat sekalipun, itu juga terkena kabut akibat letusan dari anak Krakatau ya. Jadi stay safe semuanya, dan tadi juga dengar kabar dari Kalimantan Barat, akhirnya turun hujan ya. Untuk pertama kalinya setelah lamanya gak turun hujan, habis kebakaran gak turun hujan juga, gak ada lah angin segar kemarin, tapi sekarang alhamdulillah sudah masuk, udah ada hujan dan akhirnya ada angin segar juga di Kalimantan Barat. Semoga cepat membaik, dan juga untuk teman-teman kita atau responders kita yang ada di Jawa Barat, Jabodetabek, atau kita yang yang sedang disebar ini juga nih, juga stay safe ya semuanya. Tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, jangan lupa minum, pakai masker, dan yang berkendara tolong pakai kacamata ya, pagi yang khususnya yang berkendara dengan motor. Okay, sekian itu aja yang Jajel akan kasih tahu ya ke responders. Terus juga nantikan dan tunggu juga kita di program-program menarik. Habis ini ada program Lamak Bana yang akan dibawa oleh Cici. Untuk itu Jajel minta maaf juga atas kendala atau atas perlakuan Jajel atau kata-kata yang kurang baik. Untuk itu tetap station di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: podcast of going back.
1: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
2: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Bencana.

93,8 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Pe jalan-jalan ke pasar indak lupo beli duku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekabadun sana pada sore hari koyo di jam 3 lewat 4 menit. Cici menyapa dun sana di program kesayangan kita, yaitu di program Lama Bana. Sia disiko yang taraga bana ya, taraga puge samo suara Cici yang lah saminggu ko indak mangudaro. Akamarilah capek untuk merequest lagu. Sarat tuju berkirim-kirim salam tantunya melalui kontak di 0821-5566-8003 atau bisa pula melalui telepon WhatsApp di 0811-6622-930. Onde, kini suara Cici agak sakete. Kok sakete abayo? Berubah sakete tapi daba adus sana. Asalkan dun sana jenlah yang berubah yang pai. Dan tentunya dun sana tidak hanya itu ya, bisa pula bergabung melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, Saratu TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Kini Cici lah mulai live TikTok ya untuk dun sana. Yang new request-request lagu, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Selain itu dun sana bisa mendengarkan kita pulo melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Jadi untuk dun sana kamarilah capek bergabung bersama Cici pada sore hari ko, yaitu di hari Minggu di tanggal 6 September 2026. Oh deh, Cici lah tanya aja kini Agus atau September ya. Oh yo lupa, kini September bulan baru, minggu pertama di bulan baru. Badun sana salam musa minggu kole aman-aman sih, semoga aman-aman saja. Karena terakhir Cici mengudara, Cici magi pasana, kalau misalkan bulan baru ko seharusnya lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Nah Cici kini tanya kabadun sana selama seminggu ke belakang ko, ba'a kabadun sana ya tentunya. Selain itu kita sapa-sapa dulu dun sana yang ngalah bergabung di live TikTok. Aduh Kak Nica, hai Kak Nica, gimana kabarnya Kak Nica? Bang Pluto, Bang November, Pak Sunarto, mendadak Bang November. Halo Bang November. Capeklah, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Saratojo salam-salamnya ya. Dan sebagai lagu pembuka kita, yo rancaknya apa yo? Mako yang biasanya bergabung melalui telepon, manoko Pariaman Jepasisia kayaknya lasah karena ya. Untuk itu mari kita dengarkan Feni terus Dila Pariaman Jepasisia.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, kita dapat melatih orang untuk mendapatkan keterampilan. Namun menanamkan sikap yang tepat merupakan hal yang sulit. Kalau kita bekerja dalam satu tim dan ada satu anggota di dalam tim kita yang ahli namun bersikap negatif, maka hal itu dapat merusak keberhasilan seluruh tim. Sikap yang buruk mudah menjalar dibandingkan sikap yang baik. Sikap yang baik memerlukan penanaman yang lama, sedangkan sikap yang buruk mudah diikuti. Herbert Kelleher mendirikan sebuah perusahaan penerbangan bernama Southwest Airlines di Amerika sebagai kegiatan pengisi waktunya. Bisnis iseng-iseng ini malah akhirnya menjadi bisnis penerbangan yang paling sukses. Rahasia keberhasilannya adalah menempatkan orang yang tepat pada peran yang tepat dengan sikap yang tepat. Kinerja perusahaan berhubungan langsung dengan sikap. Nah, jika perusahaan Anda ingin sukses, maka tempatkanlah orang-orang yang tepat di tempat yang tepat.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,6 FM Reswan Radio, Radio Keluarga Anda. Tadi lagi kita mendengarkan sama-sama Yota Lagu Cinto dari Ferry, special request dari Bang Padil yang telah bergabung melalui live TikTok. Masih di 93,6 FM Reswan Radio, Radio Keluarga Anda, dan masih bersama Cici tentunya di program Lama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan, juga salam-salam dari Dunsana. Untuk Dunsana ini bergabung bersama Cici pada sore hari ko dari jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Langsung saja melalui kontak di 082155668003, atau bisa pula melalui telepon WhatsApp di 08 0811 6622930. Tak hanya itu, Dunsana bisa pula bergabung melalui akun media sosial kita. Langsung saja DM di Facebook, Instagram, juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Kini Cici lah mulai live TikTok, jadi Dunsana ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya ya. Selain itu, Dunsana bisa mendengarkan Cici dimanapun saja berada, yang dari Sabang, yang dari Merauke, yang dari luar negeri pun bisa melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Ah, capek lah bergabung sama Cici tentunya, karena di jam pertama kita ala Parnuah tentunya juga requestan-requestan. Untuk di jam yang kedua, yang ketiga masih banyak yang kosong, jadi capek lah, slot kok terbatas tentunya ya untuk orang yang terpilih sih. Ya, siapa cepat inyolah yang dapet. Untuk Dunsana yang nih mencari kecantikan Cici onde, yang nih berinteraksi aja Cici, langsung saja bergabung di live TikTok kita ya sampai dengan jam 6 sore beko. Taraga lo mandangnya telepon Bundo Queen jo udah Pitro onde balai Bang Farhan yo, karena kita kini masih bisa mendengarkan melalui streaming saja. Untuk radio biasa, radio konvensional, radio apa yang menyentuh tak alun bisa ledo ya bang ya. Basaba dulu, basaba wa, tabah wa, mengaji wa, sayang Tuhan kawa. Kata Kang Mas hadir Pati. Halo Pati, gimana kabar di Pati? Waktu itu Dunsana adalah tadi bagabuang di live TikTok itu ada Ripai yo, yang ini mendengarkan lagu dari Rayo Lama Ulang Sayang. Sama special request dari Bang Sanjaya yo, yang ini mendengarkan lagu dari Adim featuring Dayu Koto, Dendang Parantawan. Jo special request dari live TikTok kita pula yo tadi datang dari Bang Pisces Boy, yang ini mendengarkan lagu dari Ratu Sikumbang Kelok Sambilan. Jadi untuk itu mari kita dengarkan ketiga lagu ko sambil kita berbincang-bincang di live TikTok, jauh menunggu requestan di kontak ataupun di WhatsApp kita. Rayalah Maulang Sayang.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link ke bank nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke bank nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Mochi tentunya di program Lama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan Jo requestan dari dun sana. Tadilah kita sama-sama mendengarkan yo Kelo 9 special request dari Bang Peace Just Boy dan Kato di live TikTok kita yo taraga makan mie abuh ka Kelo 9 dan lagunya Kato udah John. Terus ada pulo Kato Ryan yo. Iko kata udah jangan balik ya. Dulu takana kaki lo sembilan malam-malam langsung gas jo inyo dari Pekanbaru. Ondeh udah John Jawa hela yo. Terus beko kata Ryan bagi orang awak saya dan harga 25.000 di kalau sambil oh iya alun tak alun tahu tak tahu cici do Ryan alun pernah kasih tu lah doaan salah ya bisa kasih tu makan mie abui wadongnya lagu kau mengek masuk di dakek lubuk bangku kak onde tu ada pulau dari Uda Ardi ya Uda Ardi tadi request lagu Kiroy lagunya ndak ada pulau kata Uda Ardi. Oke, yang ada saya cici salam untuk sadulahnyo, terima kasih. Sama-sama udah, terima kasih pula udah yang lari request mohon maaf ya udah yo lagu-lagunya lu bisa ditambahkan karena kini produsernya sedang libur. Kini hari Minggu yo, hari libur waktunya. Tadi ada pula di live di kontak kita ya di WhatsApp kita datang dari Bang Ben. Assalamualaikum, salam kenal dari Payakumbuh. Waalaikumsalam, salam kenal lo Bang Ben. Lagu dendang kain pandukong Cik Cici. Siap Bang Ben, ditunggu lagunya Bang Ben. Kata Ryan Bali ya. Lo buat bangku sebelum kelok sambilan. Kalau dari PKU Aka, kalau dari Bukit setelah kelok sambilan Aka. Oh gitu. Jadi terima kasih Ryan informasinya. Doakan saja ya semoga Cici ada rezeki itu bisa pulang main ke kelok sambilan untuk mencubuan mie abuinya. Lagu aku udah Cici Abang Peace Just Boy ndak stay ke rumah. Bisa alah Cici putakan barusan tadi Bang Peace Just Boy. Nanti itu sebelum kita menutup perjumpaan, mari kita dengarkan satu lagu yo dari Miss Ramo Laikain Pandukong.

Dun Sana, kita telah berada di penghujung jam pertama. Dan tentunya ya Dun Sana, Cici akan kembali lagi hadir di jam kita yang ketiga. Masih akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan, just salam-salam dari Dun Sana. Untuk itu tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kita akan bersama di jam kita yang kedua.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93.6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Apa kabar di sana? Ya tentunya kita say hi balya di jam kita yang kedua di program Lama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan, jo salam-salam dari di sana. Untuk di sana yang nyo request-request lagu, yang nyo berkirim-kirim salam bahasa mau Cici pada sore hari ko, langsung saja hubungi Cici melalui kontak di 0821 556 8003, atau bisa pula melalui telepon WhatsApp tentunya di sana di 0811 6622 9300. Tak hanya itu, dun sana bisa pula bergabung melalui akun media sosial kita. Langsung saja ketik ya di media sosial dun sana, baik itu Facebook, Instagram, juga TikTok di Respon Radio 93.0 official. Dan untuk di live TikTok, langsung saja ketik di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya, sarato jo salam-salamnya. Kalau salam-salamnya panjang, langsung saja bergabung melalui kontak ataupun WhatsApp tadi yo. Dan dun sana bisa mendengarkan Cici dimanapun saja berada tanpa hambatan kecuali jaringannya yang buruk yo, melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Assalamualaikum, medsore Tita cantik, gimana kabarnya? Sehat hari ini? Citando daerah Malingping, kata Bos Sekari. Teteh mau titip salam buat Bapak Bos Agus Dermawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Tita cantik, semoga sehat selalu dan diberikan umur panjang aja deh sekeluarga, amin. Citando nyimak terus sambil membungkus kerupuk 2 RT yang di rumah bosku di pasar Kereta Harja. Teteh mau disapa dong Bos Sukari dari Citando daerah Malingping, Lebak Banten, Jawa Barat. Halo Bos Sukari, gimana kabar Bos Sukari pada sore hari ini Bos Sukari? Dan untuk di sana ya, pada sore hari ko Cici akan tunggu requestan terbaiknya. Salam-salam untuk keluarga tentunya, atau mungkin untuk di sana yang berada di luar daerah ya, mungkin Taraga Puga ya, bisa melalui kontak WhatsApp atau media sosial yang Cici bacakan tadi. Dan Cici akan mengundang dun sana dari jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Kita sapa-sapa balik ya dun sana yang alah bergabung barusan. Halo Bang Bul, salam Kak Syasya. Dan yang baru bergabung, salam baik bergabung, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Tadi alah pulo masuk requestan dari Ryan yo, yang dia mendengarkan lagu dari Rayola, Padiah Ditusuk Cinto. Dan special request dari Kang Mas ya, tadi di live TikTok kita pulo, tapi Kang Mas paikalua kemah, jadi lagunya kita turunkan, kita naikkan lagu dari Bang Uda John ya, yang dia mendengarkan lagu dari Sri Viola, Ratok Kinciatuo.

Oke, sambil Cici putarkan lagu ko dan sambil menunggu requestan dari Dun sana, salam-salamnya. Mari kita dengarkan satu lagu dulu dari Rayola, Padah Ditusuk Cinta, special request dari Ryan. Cici tunggu kehadiran Dun sana requestannya.

Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,8 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Badun sana masih semangat enggak sih untuk menjalani aktivitasnya sambil mendengarkan Respon Radio, tentunya di program Lawak Bana. Seharusnya iya ya, kata Bang Pasha Pua ya. Sore, miau-miau cantik kok akhirnya on air lagi on deh. Iya Bang Pasha Pua. Terus ada pula kata Bang Pasha Pua ya. Akhirnya mengudara Bali. Oke, itu saja kiranya. Dan Dun Sana masih bersama Cici dalam program Lomak Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan. Jo, salam-salam dari Dun Sana. Untuk Dun Sana yang ini bergabung bersama Cici pada sore hari ko, langsung saja di kontak di 0821-556-6803 atau bisa pula melalui telepon WhatsApp kalau Dun Sana nio suara Dun Sana ikut mengudara bersama Cici pada sore hari ko di 0811-662-9930. Selain itu ada pula akun media sosial kita, tentunya di Facebook, Instagram, di TikTok, di Respon Radio 93,0 official. Untuk Dun Sana yang sedang berada di luar frekuensi kita tentunya, dan kini untuk di radio biasa tidak bisa mendengarkan karena ada satu hal atau dua hal kendala, karena kita ada sedang perbaikan ya Dun Sana, dan akan kembali lagi hadir ya tentunya melalui radio biasa secepat mungkin. Dan untuk Dun Sana bisa mendengarkan melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Tadi ya pas banen di jam 6:30 atau di jam 4:30 call masuk requestan. Yang pertama datang dari Bang Bulls yang mendengarkan lagu dari Nimis katanya. Dari Nimis yaitu Batamu Darah Tasiro. Sama juga special request dari Uda Fitro ya, dari live TikTok itu yang mendengarkan lagu dari Susi Susanti. Umpan Jina juga special request dari Kak Indri yang mendengarkan lagu dari Fauzana Kawan Saiyo. Terus ada pula dari Bang Pasyapua ya, Besan Yang Bukan Joci. Oke, pastinya akan Cici putarkan, tapi akan Cici carikan ya Bang Pasha Pua lagu-lagunya untuk Dun Sana dimanapun saja berada, yang kini mungkin saja sedang bakar raja walaupun hari Minggu ya, demi sesuap nasi, demi duit semangat Dun Sana. Dan untuk Dun Sana kini yang sedang di sore-sore hari ko biasanya bersantai-santai sambil menikmati gorengan, sajo, kopi, pas banget lagu dari yang akan Cici putarkan pada sore hari ko. Misalnya mulai Batamu Darah Tasiro special request dari Bang Boss.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun.

93,9 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tadi lagi kita sama-sama udah ngayakan yo lagu dari Rayola, Mbah Sandiang Bukan Jocinto. Itu salah satu lagu kesukaan Cici tentunya, dan alah di request polo ya tadi di live TikTok kita. Datang dari siapa tadi tuh yo, Mbah Sandiang Bukan Jocinto katoy on demand deh. Agak sadih sih lagunya, tapi kok lagu kesukaan Cici pula. Terima kasih yang request lagu. Dan lagu Mbah Sandiang Bukan Jocinto ko ala mengaturkan kita di menit ke-55, artinya di menit terakhir di jam kita yang kedua. Tapi tenang saja dan sana, karena Cici akan balik hadir di jam kita yang ketiga. Masih memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan jo salam-salam dari dun sana. Untuk itu jangan kemana-mana, karena setelah iko bakalan ada lagu yo, yaitu dari Yenia Tatat, yaitu Raso Kaiyo. Untuk itu dun sana, mari kita dengarkan satu lagu sebagai lagu penutup di perjumpaan jam kedua, tapi 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,8 FM respon radio-radio keluarga Anda. Halo Dinsana, kita ketemu balik ya di jam kita yang ketiga di program Mama Bana yang akan pastinya memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan jo. Requestan dari Dinsana. Dan ya di jam 5 ko ala bagabang dari WhatsApp kita dari Ude Sultan Leteroy, kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, udah balik tu.
0: Oh iya, Uda, kabar dah?
1: Kabar kini ko lagi sihat ya, wala fijaik ko.
0: Onde, Uda, baru je ko lalu, anda dah?
1: Iyo.
0: Iyo. Iya, oke.
1: Kok tahu?
0: Iya, biasanya orang yang jago lalu kok agak bayu, agak kurang-kurang semangat kok mada.
1: Ah, iyalah tempat tuh. Kok semua si awak kini kok dek. Dek flu sar web nih ya.
0: Ah iya. Cici udah. Cici suara Cici agak berubah seketek dek mendamam patang kok mada.
1: Ah, iyo. Dia nak kena hujan.
0: Ndak udah kayaknya dek kanai asok kok mada. Sampai ke tenggorokan
1: awak tiba-tiba. Iya, iya. Jadi aku ada kena hati loh tadi
0: tuh. Hende, kalau kena hati itu lain lah. Tidak damam di apa di badan tuh. Damam di hati.
1: Iya, damam cinta nama.
0: Iya, damam cinta nama. Oke, udah nih request lagi. Cici gini. Hah? Ba udah?
1: Cici surang gini ya?
0: Iya, cici surang sih kininya udah.
1: Oh iya, udah request gini. Oh, Nimis masih bisa diputar?
0: Nimis tentu masih bisa diputar.
1: Putarlah di Nimis lah banyak judulnya ko.
0: Apa tu?
1: Ko judulnya Pasan Karantau.
0: Pasan Karantau. Oke, ada udah. Salam-salamnya udah.
1: Salam-salamnya nampak tamu buat Cici. Salamnya tuak kru radio respon tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Ya salamnya lah seluruh sanak pendengar radio respon di petang hari kini kau lah, tanpa terkecuali itu.
0: Ayo siap udah, ditunggu yaudah lagunya yaudah untuk siapa spesialnya.
1: Oh spesialnya kau tetap seperti yang menemani itu. Aku nak temani ini berkau, kayaknya malam-malam lah kau.
0: Onde, jadi udah. Oke udah ditunggu lagunya iya, udah.
1: Jadi ditunggu kau Cici putar di sana.
0: Ande, jadi udah.
1: Hai. Ya, terima kasih Cici.
0: Sama-sama udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dalam bergabung di sana datang dari Uda Jazz. Uda Sultan Leteroy. Yo, jadi mendengarkan lagu dari Nimis Katolio Pasan Karantau dan dapat salam pulo dari Uda Sultan Leteroy untuk sedulur yang mendengarkan dan yang lah bergabung baik itu melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, Judi Live, TikTok. Dan tadi lah bergabung tambahan requestan dari Ryan ya, yang ingin mendengarkan lagu dari Aniq featuring Buset dan Cabia. Yang ingin mendengarkan lagu dengan judul lagu Sayang Bana. Jo special request datang dari Uda John balik ya, yang ingin mendengarkan lagu dari Aniq Sayang Bana. Oh deh salah koma. Aniq featuring Buset dan Cabia Sayang Banak atau Udah John lagunya untuk Cici. Nah, itu baru kita

Mendengarkan lagu special request dari udah setan letter we Miss Remulai pasan karantau juga siap tuh Mudi Arau Ria Amelia special request dari Ryan. Untuk itu mari kita dengarkan lagu yang pertama yo Anikyu featuring Buset dan Cabi ya. Dan untuk Densana yang new bergabung langsung saja melalui kontak di 0821-556-6803 atau bisa pula melalui telepon WhatsApp di 0811-6622-930. Anikyu sayang banget.

Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara, program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.

93,8 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tidak terasa sih di sana kita lah berada di pertengahan penghujung alias di pertengahan jam kita yang terakhir di program Lama Bana. Lah 2,5 jam ya Cici mengenon di sana di program Miko yang pastinya memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan juga salam-salam dari Dunsana. Kota Dunsana yang nyari kas-rikas lagu masih bisa dan Cici tunggu kehadiran Dunsana melalui kontak di 0821 5566 8003 atau bisa pula melalui telepon WhatsApp di 0811 6622 9300. Tak hanya itu, bisa pula melalui akun media sosial kita tentunya di Facebook, Instagram, juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan Dunsana bisa mendengarkan Cici tentunya tanpa hambatan, baik itu Dunsana yang sedang berada di luar negeri, di Sabang, di Merauke, melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Tadilah masuk requestan datang dari Bang Farhan yo yang mendengarkan lagu Di Mimpi Datang Juwo Ratu Sikumbang. Oke, jadi akan Cici putarkan. Sambil Cici putarkan lagu untuk Dunsana yang bergabung di live TikTok yang request lagu, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya, dan akan Cici putarkan kalau lagunya tersedia di playlist kita. Untuk itu Dunsana, mari kita dengarkan ya satu lagu Ratu Sikumbang, Di Mimpi Datang Juwo.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Leka berubah udah.
1: Lai pia. Mulai besok dan kerajo lai.
0: Aden kau ndak jo berubah udah dah.
1: Ha?
0: Baju dah ndak kaden cucian. Samba ndak kaden masakan. Lalu indak den kawanan.
1: Onde?
0: Asal dah esek-esek den. Udah den antaman.
1: Ba tu?
0: Karak nan perai nyoda. Goreng mambai.
1: Iyo pulo nak pia.
0: Leka mencari besok.
1: Lai pia.
0: Tunggu dan di bilik.
2: Oke, guys.
1: Oi, capek nah.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici tentunya di program Lama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan, jo salam-salam dari Dunsana. Untuk Dunsana yang nyuruh dikas-dikas lagu bersama Cici ya, langsung saja bergabung melalui kontak di 0821 55 66 80 03, atau bisa pula melalui telepon WhatsApp kita di 0811 66 22 930. Tak hanya itu, bisa pula bergabung melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, judi live, TikTok kita di Respon Radio 93,0 official. Untuk di sana yang nyoba kirim-kirim salam, langsung saja ketik saja di kolom komentar untuk sia salamnya dan apa judul lagu kalau misalkan nyo request lagu. Tadi di live TikTok kita ada dari datang dari Bang Ari yo yang request lagu. Request buset Joop ya. Dan tadi kato Bang Arin yang mendengarkan lagu Laki Jopini Dalang. Oke, jadi nanti itu dan sana, mari kita dengarkan dulu satu lagu yo sambil kita mendengarkan lagu ko. Cici akan menunggu requestan jo salam-salam dari Dunsana yang akan datang sebelum dengan jam 6 sore, karena sebentar lagi kita akan mengakhiri perjumpaan kita di program Lama Banget.

0: Kau kok piye mbak kok mau ditubana kau ngecek kajo apa salah jo pia ajo sebenarnya kan ingin mengeluarkan kata-kata mutiara untuk pia anyo de ajo bukan seorang romantis pia enak pandai aja romantis romantis tuh loh. Cuman dengan perasaan ini ajo dapat mengungkapkan perasaan ajo yang terdalam untuk pia tapi mau deko jawab pia meha ajo leko
1: akan ajo tadi mah betul pakai cek ini doang bo mencong seketek bagai kan ala operasi plastik jo kristenti ke petang mah. Apa kecekan bagai makan ambo banyak. Semoga rundang lo tuh. Kau dah cinta jo ke ambo lah. Acara yang selambo. Acara yang lagi nikah jo. Acara yang dah. Acara yang gini kajo. Acara yang.
0: Ba kok mau dia tu bana. Ba aku pia. Jangan kita jo cacagai cacagai. Nak takut kan cacagai sana. Cuma ada nak tak ada orang kasih ke kawunya. Apa nak nak ku minta ke dem. Sikit kutu ku minta balian. Dem balian. Apa lah. Ba ya. Karena son oto. Dem balian. Oto yang nak dem baliannya. Umu mode ku. Ayo, cah monggo, cacagai, cacagai, cahwak dan mana, cahwak dan mana, dan membunuh dan sekolah wah.
1: Ajo, sakit badan ajo beko jo.
2: Repie, nak talok ajo ini mode gudo. Yo, pia tu cah carai, masa yo gara-gara balagu, cacagai wah. Tujuan wah tadi kan bagai garah jo.
1: Ayolah Jo, Upi minta maaf. Maafkan Upi ya Jo. Berlagu buat liat.

Angin Jatuh Cinta dari Anda Respati. Lagu kalah mengantarkan kita di menit ke-53 alias di menit terakhir di perjumpaan kita di program Lama Bana. Terima kasih atas dunia sana yang telah bergabung bahasa musisi dari awal sampai akhir, yang telah mengawanan Jo, tentunya yang telah request-request lagu, kirim-kirim salam, dan yang telah tadi tektokan di live tik. Untuk dan sana yang baru bergabung yang requestannya tak terputarkan, sih mohon maaf. Dan untuk dan sana jangan sampai talambe besok lah ya, karena program Mabana akan hadir tiap hari dari jam 3 sampai dengan jam 6 sore. Dan dan sana dari jam 6 sore sampai dengan jam 9 malam beko akan ada program yaitu Nusantara yang akan memutarkan lagu-lagu Batak, lagu-lagu Jawa, lagu-lagu timur. Langsung ansu-ansu akhir di sana untuk magih requestannya beko, dan pastinya akan diputarkan kalau masuk ke playlist kita. Dan dun sana jaga kesehatan ya, mulai kini lah musim-musim mandamam kayak ciciko kini yang ngalah mandamam, tapi lah sehat dek disapo jo dun sana yang laba gabung. Semoga dun sana tentunya diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya yang dun sana kini sedang bakarajo sama ngai, walaupun kini hari Minggu ya yang seharusnya istirahat, tapi dun sana pergunakan untuk bakarajo. Semangatlah pejuang rupiah. Dan untuk dan sana kini yang sedang libur, bersiap-siaplah untuk hari Senin. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Kita akan ketemu balik di program-program selanjutnya. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Horas, Sugeng Dalu, Responers dimanapun berada, senang sekali ya. Marin bisa kembali menyapa Responers di hari Sabtu yang indah ini. Tentunya, di hari Minggu maksud Marin ya. Di hari Minggu yang sangat cerah ini, tanggal 6 September 2026. Lama tidak berjumpa dan bersua tentunya ya menyapa Responers.

2230. Dan tentunya nggak afdol kalau nggak dari media sosial ya, salah satunya dari live TikTok kita di Respon Radio 93,0 official. Aduh, tadi nggak salah, nggak sengaja sebutin Sabtu ya. Kalau kata Bang Bul sih yang udah gabung di live TikTok ya, ingin Sabtu semah biar malming tarik dende. Tahu mana Bang Koma, kalau kami tarik gak malming saya tarik. Oke deh, di sore hari ini ya kita bakal nemenin dan dengerin berbagai lagu-lagu dari berbagai daerah. Dan sudah masuk nih requestan lagu dari responers kita di live TikTok dari Bang Bedi Kakas Putra, ternyata namanya itu Jogja Istimewa dari Darboy Gang, requestan lagunya. Sip, bakal kemarin putarkan pertama setelah backsound yang satu ini ya. Dan juga tadi ada requestan lagu dari Uncle B, yaitu Six Si Batu Manikam dari Siantara Foundation. Dan untuk responers yang udah request lagu biar lebih jernih dengerinnya ya, baik di live TikTok ataupun yang biasa denger dari radio, aduh mohon maaf banget, kita belum bisa didengarkan dari frekuensi radio biasanya, tapi bisa dari streaming kita di website www.responradio.com atau dari aplikasi Radio Jati. Dan juga ya, semoga perbaikan ini cepat selesai, jadi nantinya bisa didengarkan lagi nih dari radio langsung. So untuk itu ya responder, sambil menemani sore hari yang istimewa ini ya, kita dengarkan juga Jogja Istimewa Darpoying.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, berikut ini adalah sebuah contoh sikap yang baik. Sir Edmund Hillary adalah penakluk Gunung Himalaya pertama di dunia. Pada tahun 1953, ia berkata, "Pada awal ekspedisi saya belum berhasil mencapai puncak Himalaya, namun saya berjanji akan kembali untuk menaklukkannya." Saya berkata kepada sebuah lukisan gunung itu yang ada di sebuah restoran, "Hei gunung, kamu akan tetap di sana, namun saya akan terus berjuang untuk mengalahkanmu." Hillary pun pantang menyerah. Beberapa kali ia pun mencoba mendaki Gunung Himalaya kembali. Lalu karena sikap pantang menyerahnya, itulah akhirnya membawa keberhasilan bagi Hillary. Ia menjadi penakluk Gunung Himalaya yang pertama dan terus dikenang sepanjang masa. Sikap adalah aset yang sangat penting. Itu akan menentukan keberhasilan. Milikilah sikap pantang menyerah untuk kesuksesan Anda.
0: Mimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Satu lagu dari Toton Cerebo, Bola-Bola, sudah membawa kita di menit 20 ya. Dan tentunya membawa kita di segmen selanjutnya, masih dengan jam pertama dan masih dengan program Musik Nusantara. Sebelum kita bakal melanjutkan kembali, tentunya Responder kemarin masih mau ngajak Responder untuk bergabung di siang hari ini ya. Tentunya berbagi requestan lagu baik dari Jawa, Batak ataupun juga Indonesia Timur bisa di 082155668003 atau di 08116622930, dan juga bisa bergabung dari media sosial kita dari Instagram, Facebook dan live TikTok di Respon Radio 93,0 Official, serta jangan lupa untuk dengerin siaran kita hari ini di Respon di www.responradio.com. Merin tunggu semua requestan lagunya di malam hari ini karena cuma nemenin sampai jam 9 malam dalam program Nusantara. So kita lanjutkan dengerin lagu dari Style Voice ya, Maripola, dan akan diikuti dengan Azan Maghrib nanti.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: Ibu-ibu, selamat pagi.
1: Pagi juga, Bu Rani.
2: Bu Rani, tahu nggak? Anak Pak Maman, si Julaiha, katanya hamil.
0: Astagfirullah, yang benar tuh, Bu?
2: Iya, Bu, beneran.
0: Ya ampun, kok jadi merinding gitu ya, Bu, ya, dengernya. Soalnya saya juga punya anak perempuan.
3: Iya, Bu, sama, Bu. Saya juga.
2: Bu Rani, tapi warga di sini udah banyak yang tahu loh, Bu. Saya juga kasihan, Bu. Padahal anaknya pinter lagi. Terus sekolahnya di sekolah favorit lagi.
3: Iya, Bu. Saya dengar Julaiha terjerumus pergaulan bebas, Bu. Saya dengar lagi katanya Pak Maman dengan istrinya kurang memperhatikan Julaiha.
2: Iya, Ibu. Saat ini para remaja, khususnya remaja putri, enggan bertanya reproduksi dan perkawinan kepada orang tuanya. Padahal ini penting banget loh untuk menghindari hal-hal yang merusak masa depannya.
3: Pada zaman sekarang, banyak orang tua yang hanya memberikan kebutuhan finansial saja. Mereka lupa akan perhatian dan kasih sayangnya loh.
2: Iya, Bu, saya setuju banget tuh. Kita sebagai orang tua harus memperhatikan dan memberikan anak kita, khususnya yang udah remaja, pengetahuan mengenai reproduksi dan perkawinan, serta menjadi pendengar dan teman bagi anak kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM, Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

0: satu lagu dari The Boys Trio Korban Setia. Kalau kata Bang Pisces nih, lagunya kayak lagi vibe habis kalah main batu di Lapo Tua. Aduh, emangnya nampak kali korban, jadi korban setianya itu ya, korban setia, korban cinta yang di apa di ya di itu kan lah ya, pokoknya yang ngebuat sakit hati sekali. Emang vibe-nya terasa banget sih. Dan ini merupakan rekasan lagu dari Bang Rex juga yang sudah bergabung di live TikTok. Dan di sore hari ini gak hanya dari live TikTok yang bakal bergabung, tapi juga ada nih dari responder kita dari telepon. Kita angkat dulu yuk, telepon dari Bang Sanjaya. Halo, assalamualaikum abang.
1: Waalaikumsalam, selamat malam. Bisa bicara dengan Ibu Mari?
0: Iya, gimana kabarnya Bang Sanjaya di sore hari ini?
1: Sore apa? Juga maghrib.
0: Oh iya, di maghrib. Ya, mungkin kan Mari bilang di maghrib ini kan. Bagus lah di senja ini. Senja lah kalau gitu.
1: Gimana sehat? Sudah selesai donornya?
0: Sudah. Sudah selesai kemarin donornya nih Bang. Abang sehat?
1: Request lagu boleh?
0: Boleh, apa tuh request lagunya Bang?
1: Rohoku.
0: Hah?
1: Rohoku dari Jun Munte.
0: Oh, jadi Jun Munte, oke. Jun Munte. Yang ada Haholongan, Gotap Nirohake, sama Pulut Roham Bang, yang baru ada, sama Has.
1: Hasian aja lah.
0: Oh, Hasian belum masuk abang, Has yang ada.
1: Kemarin tuh kan ada loh.
0: Iya.
1: Ada lagi?
0: Belum, iya. Kemarin tuh kemarin bantu putar dari OBS sebenarnya bang.
1: Oh.
0: Iya. Apa bang?
1: Pulut Roham aja.
0: Oke, salam sama abang tuh siapa?
1: Salam-salamnya untuk dirimu.
0: Mm-hmm.
1: Wendel, kalau dia informasi itu telepon kok enggak do, enggak do ya telepon. Jadinya diam ya.
0: Ada diangkat banget. Grogi tuh kayaknya, grogi tuh.
1: Untuk dari Pitches Boy, untuk Rex, Bull, Andi, dan Justi Malaysia, untuk Ryan, Cici Meomeo, Manis, Isla, Isra, Anjo Silva, kru respon semuanya. Itu sih lah.
0: Oke, ditunggu nanti lagunya ya bang, Marin putarin ya bang.
1: Oke,
0: Baik abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dari Bang Sanjaya yang sudah bergabung di malam hari ini ya, request lagu Pulut Roham dari Jun Munte. Tapi sebelum ke lagu Bang Sanjaya, tadi dari live TikTok juga sudah ada yang bergabung nih, request lagu Dana Tinitip Sanggar dari Maxima, yaitu requestan dari kakak akun berdua. Terus juga ada dari Bang Pacapuan nih, sampaikan salam kenalku Princess Ito ke Bang Sanjaya. Aduh Bang Sanjaya, semoga lagi dengerin juga ya. Dapat salam dari Bang Pacapua yang sudah bergabung di live TikTok kita. Untuk responder yang juga mau bergabung di sore hari ini ya, ataupun malam hari ini dengan berbagai lagu-lagu requestan dari 3 daerah, Batak, Jawa, dan juga Timur, bisa langsung di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930, dan juga bisa dari live TikTok kita di Respon Radio 93 Kemanol Official. Untuk itu bakal kita dengarkan lah langsung aja. Tapi sebelum itu juga ada requestan lagu dari Bang Pisces Boy ini, yaitu Alay Doge Mainang kayaknya ini ya, dari Juli Manurung featuring Suryanto Siregar. Nah, ketiga lagu ini bakal kemarin putarkan untuk menemani malam harinya Responers.

0: Aduh, capek banget nih. Istirahat dulu deh sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Ami baru pulang.
0: Iya nih, capek banget. Tadi ada acara sambil tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya. Habis itu jangan lupa cabut charger HP-nya. Kita harus hemat listrik.
0: Kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi kita ketahui bahwa 80% masyarakat Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20% belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon yang akan menghasilkan pencemaran.
0: Oh, terus gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini caranya. 1. Nyalakan lampu seperlunya. 2. Matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. 3. Cabut colokan charger saat tidak digunakan. Simpel kan caranya? Masih sayang dengan bumi kita.
0: Yuk, hemat listrik!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari John Montepulut Roham ya, sudah membawa kita di menit 55 nih di jam yang pertama ini. Itu artinya seperti biasa kita harus tutup dulu perjumpaan kita karena sudah di penghujung jam yang pertama. Dan kita akan kembali lagi nanti di jam kedua, masih dengan berbagai lagu-lagu daerah dari Batak, Jawa dan juga Timur yang sudah masuk requestannya pada responers, baik dari live TikTok, dari telepon, dari WhatsApp dan dari berbagai channel yang bisa dijoinkan ya tentunya. Dan untuk responers juga jangan sampai ketinggalan, masih bisa bergabung. Dan kita bakal kembali nanti di jam kedua masih dengan tentunya lagu-lagu yang akan menemani. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kita tutup jam pertama ini dengan satu requestan lagu dari Bang Pisces Boy juga, judulnya Terek Bale dari Mama Ten. So enjoy.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Satu lagu dari Maxima dan Natinya Tip Sanggar. Aduh, dari lirik dari liriknya aja ya. Ada seperti perumpamaan nih, Natinya Tip Sanggar. Binaen huru-huruan, jolosinukun marga, esa binoto partuturan. Sebenarnya lagu ini ngajak kita untuk nyelamin lagi nih budaya Batak ya. Jadi dari lagu ini sebenarnya menuntun bahwasannya di budaya Batak itu ada yang namanya partuturan atau posisi kekerabatannya. Jadi sebelum kita menentukan hubungan ataupun juga menentukan atau supaya lebih berkenan lebih jauh ya, kita tuh harus saling kenalan dulu. Dari marganya apa, suku ataupun juga boru apa, baik itu dari si pihak perempuan atau juga dari si pihak laki-laki. Jadi biar tahu nih, kita tuh lagi di posisi kekerabatan yang gimana di dalam adat tentunya. Dan ini juga salah satu frasa yang sangat terkenal ya, dan jadi pantun, bahkan juga jadi lagu nih dengan salah satu penyanyi, itu dari yang baru kita putarkan tadi, dari Maxima. Dan lagu tadi juga sudah membuka perjumpaan kita di malam hari ini, tentunya di jam kedua dalam program Nusantara masih bersama Marin. Tentunya masih

bisanya dari streaming di www.responradio.com. Karena kita masih ada perbaikan dan semoga perbaikannya cepat selesai ya responers. Kalau misalnya kamu gak bisa mengakses dari streaming, bisa juga dari aplikasi Radio Jati yang bisa didownload dari App Store dan juga Google Play Store. Untuk itu dari live TikTok kita nih sudah bergabung ada Bas Budeng dan juga Bang Silo yang request lagu katanya. Kali ini kita bakal sedikit beralih ke Pulau Jawa. Ada dari Didi Kempot judulnya Perawan Kalimantan. Special request dari Mas Budeng dan juga nanti akan dilanjutkan dengan lagu requestan dari Bang Silo yaitu Engkang dari Nina. Untuk itu buat responers jangan sampai ketinggalan, langsung aja dua lagu ini bakal mengudara. So enjoy for the song.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: satu lagu dari Maxima, Pulau Samosir. Aduh, dengerin Pulau Samosir, kampung halaman Marin langsung nih. Jadi makin rindu, jadi homesick banget untuk mengunjungi kembali yang namanya Pulau Samosir do. Ido saku sama Sirdo. Waduh, waduh. Jadi emang Pulau Samosir itu sesuai dengan lagu yang tadi dinyanyikan ya. Banyak banget hasil bumi kekayaan yang dihasilkan. Mulai dari bawang, terus juga mungkin responer ada yang kenal dengan salah satu lada atau merica khas Batak, Andaliman. Wah, itu mah kalau masak ikan bakar, bikin sambal Andaliman. Wah, dengan panorama dari apa Danau Toba, wah itu makin mantap banget. Atau mungkin makannya masak mie gomak itu pakai pakai Andaliman, wah aduh itu makin mantap betul rasanya. Aduh makin lapar, makin ini gak sih, makin kangen banget dengan kampung halaman ya. Nah contohnya cocok banget di program Nusantara ya, kita hadir untuk menemani responers yang lagi rindu banget dengan berbagai kampung halamannya nih. Mungkin ada yang rindu banget dengan Pulau Sumatera, tempatnya di Sumatera Utara ya, dari budaya Batak. Lagi kangen mungkin ke Pulau Samosir, ke Danau Toba, ke si Borong-Borong, atau ke Brastagi, atau ke mana aja gitu, atau ke Medan mungkin ya. Atau mungkin ada responers perantau yang lagi kangen banget dengan kampung halamannya yang ada di Jawa ya. Dan kita juga baru dapat berita ya, bahwasannya ya ada bencana lah se-anak Krakatau yang baru meletus. Tentunya kita doakan yang terbaik untuk teman-teman responers kita yang ada di Pulau Jawa, tepatnya di Jakarta, di Banten, di Serang, ataupun di Lampung yang terkena dampak dari abu vulkaniknya. Semoga semua dalam keadaan sehat dan sehat selalu tentunya ya. Stay safe semua, jangan lupa pakai masker, gak usah banyak-banyak keluar dulu, karena ini kayaknya WIB diserang dengan WIB ada gunung meletus, WIT ada gempa, WITA ada kebakaran. Waduh ini memang double kill banget, triple kill banget, kayaknya Indonesia lagi tidak baik-baik saja. Jaga kesehatan terus tentunya, dan jangan lupa minum air putih yang cukup, jangan banyak-banyak keluar di luar tentunya kalau nggak ada kepentingan. Pokoknya stay safe dan juga sehat-sehat semua responders. Untuk mengobati rasa rindunya, kita bakal puterin lagu-lagu tentunya, lagu-lagu dari tiga daerah ini ya, dari Indonesia Timur, dari Jawa, dan juga dari Batak, yang bakal menemani malam Minggu. Bukan malam Minggu, Minggu malamnya responders, sebelum besok kembali lagi beraktivitas dengan berbagai pekerjaannya. Dan tadi juga sudah dapat requestan lagu nih dari Bang Farhan yang mau request lagu judulnya Biring Manggis. Kemarin disuruh translate kan, tapi kebetulan kemarin kurang tahu dengan bahasa Karo nih. Tapi pokoknya ini lebih ke kayak mengungkapkan bahwa Biring Manggis itu kayak sebuah sebutan cewek cantik di Karo ya, kalau kemarin gak salah. Mungkin kalau ada yang lebih paham boleh nih diklarifikasi kalau kata anak muda sekarang. Juga tadi ada requestan dari Kak Jejer, kayaknya lagi kangen banget dengan daerah Bandung ya. Itu jadi requestnya lagu Teteh, kayaknya nih biasa dipanggil Teteh, jadi pengen banget dengerin lagu Teteh dari Dulu Sumbang. Dan tentunya responder yang mau bergabung juga masih marin tunggu ya, bisa langsung bergabung di 0821-5566-8003 atau 0811-6622-930. Dan di malam hari ini kayaknya sudah ada kembali nih masuk telepon yang bakal kita angkat ya, dari Uda Fitro. Kita angkat dulu nih telepon masuk dari Uda Fitro di malam hari ini. Halo, assalamualaikum Uda Fitro. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, sehat Uda?
1: Oh, enggak. Assalamualaikum.
0: Halo Uda, apa request lagunya tuh Uda?
1: Oh, lagu dari Giva Aura kemarin.
0: Apa tuh?
1: Judulnya Bogi Paka-Paka.
0: Oke, salam-salamnya udah? Nah,
1: kan kamu orang tua kemarin. Oh, Pak kemarin ribu enggak? Eh, ikut pakang Ives.
0: Ayo.
1: Dipegang.
0: Untuk siapa lah udah salam-salamnya?
1: Iya, aku puluh. Untuk Bang Ari kemarin nggak? Punya kita di air pagangnya, segar sakit.
0: Oh iya. Siapa kilah Bang Ari? Oh. Untuk siapa lah?
1: Oh, sudah tuh. Oh, ku respon untuk kategorinya kemarin yang di TikTok. Soalnya kalau di radio kan respon sedang perbaikan kemarin. Nah, mudah-mudahan capek kira kemarin. Nah,
0: iya.
1: Oh, mudah-mudahan kemarin juga diberikan kesehatan. Oh, panjang umur lah, rezeki, sehat untuk ngang bergabung di TikTok lah, ngang ada banyak awak baca-baca kiki lagi ya. Mudah-mudahan mulai pulu rasa kisah sih ngang megangnya banyak di streaming maupun di TikTok maupun main dua ngang siaran. Saya kawan-kawan di studio Kasagono, mudah-mudahan diberikan kesehatan umur panjang rasa murah.
0: Iya, oke, okay. Amin. Oke, udah, ditunggu baik lagunya ya udah.
1: Oke, Marin, salam kok Marin yo.
0: Iya, oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, pulang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, oke, okay. Terima kasih udah Fitro yang telah bergabung di malam hari kok yo. Dan tentunya sebenarnya sudah sangat tidak sabar ini responer kita yang sudah menunggu lagunya nih Bang Farhan. Dan ada requestan lagu dari Bang Cupa Pinyenyo nih dari teman Marin Rifki. Aduh kayaknya lagunya udah diputerin tadi Rifki. Tarpaima udah ada yang puterin. Puterin gak tuh? Udah ada yang request tadi duluan. Boleh diganti dulu lagunya ya. Memang Marin tahu lagi nunggu-nunggu Marin ya. Makanya requestnya Tarpaima dari tadi nih. So untuk itu kita dengarkan aja deh satu lagu Biring Manggis dari Tio Pantavi. Nam special request Bang Farhan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

satu lagu dari Faris Adam featuring Diva Aurel Body Pata-Pata. Special request dari Fitro yang tadi sudah bergabung tentunya dari telepon kita ya. Dan sudah membawa kita di menit 46 di malam hari ini. Waduh, udah jam kedua dan sudah hampir mendekati dengan penghujung dari jam kedua. So untuk responders juga yang mau berrequest lagu masih bisa dan masih kemarin tunggu banget tentunya di 0821-5566-8003 atau juga di 0811-6622-930. Nah, ini tadi juga sudah ada requestan lagu kembali nih. Tadi kita udah dibawa ke timur ya dengan requestan lagu dari Timur Mix Minang nih ya tentunya ya. Soalnya dari ada Diva Aurelnya nih, Body Pata-Pata. Dan sekarang kita bakal sedikit lagi melenceng atuh, tapi pergi ke daerah Jawa. Ini kayaknya kalau yang dengerin lagu ini sebenarnya lagi LDR sih ya, karena ini cocok banget untuk yang lagi LDR. Karena nih lagunya katanya dibuat langsung, dihitung jaraknya itu langsung dari mana ya? Dari Jawa ke, aduh kemarin lupa lagi, pokoknya ini 3000 km katanya. Judulnya Negoro Angin dari Denny Chang. Dan aduh, kita bakal dibawa merasakan momen-momennya LDR atau LDM. Dan ini kayaknya cocok banget untuk responders yang lagi LDR atau long distance relationship atau long distance marriage ya. Dan kita juga akan kembali mendengarkan berbagai lagu, tapi kayaknya satu lagu dulu. Dan dari WhatsApp kita sudah bergabung ini juga ada Udah Jazz. Assalamualaikum Rin, masih ada tempat request lagu? Masih, udah, masih bisa banget untuk request lagu daerahnya ya. Udah, kemarin tunggu requestan lagu versi Udah nih. Kira-kira Udah bakal pergi ke daerah timur Jawa atau ke daerah Batak ya malam hari ini. Nah, responers coba yuk kita main tebakan dulu. Kira-kira Udah Jazz bakal request lagu dari daerah apa ya di malam hari ini? Sambil menunggu requestan dari Udah Jazz, kita dengarkan dulu Negoro Angin dari Denny Chakman.

Oplok. Satu lagu dari Dini Cakna, Negoro Angin. Aduh, sudah bawa kita di penghujung jam kedua kembali nih, responders ya. Dan kita harus tutup dulu perjumpaan kita di jam kedua ini. Tapi tenang aja, kita masih punya satu jam terakhir, tentunya di jam 8 nanti, dalam program Nusantara. Dan masih bersama Marin yang akan mengudara menemani responders dengan berbagai lagu-lagu daerahnya. Untuk responders yang belum diputarkan lagunya, sabar, sabawa, tabawa, abeko, Marin putan lagunya yo. Ditunggu nanti lagunya maksud Marin. Tentunya kita bakal jeda dulu dan menutup perjumpaan di jam yang kedua ini, dan akan kembali lagi nanti tepat jam 8 masih dengan berbagai requestan lagu-lagu yang belum kita putarkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93,0 FM Respon Radio atau www.responradio.com. Untuk menutup perjumpaan kita di jam yang kedua ini, kita dengarkan dulu lah satu lagu special request tadi dari responder kita ya, yang request lagu Sugeng Dalu dari Denny Jackman.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Itu dia satu lagu Anak Medan Doa, oh kawan. Iya, tentunya sudah menemani kita dan membuka kembali perjumpaan kita di malam hari ini dalam program Nusantara. Dan ini sudah masuk di jam ketiga dan jam terakhir kita untuk malam hari ini ya. Tentunya masih ada berbagai requestan lagu yang bakal kita putarkan. Dan lagu tadi merupakan tambahan dari Bang Sanjaya

Salam dan semangat dari Bang Rifki di Surabaya ya. Sehat-sehat dan semangat untuk kakak. Dan juga tadi sudah ada requestan lagu juga nih dari Uda Jazz di Malaysia, Kuala Lumpur, yang sudah bergabung dan menyapa kita semua. Marin baca dulu nih, ada pesan dari Uda Jazz. Assalamualaikum penyiar bertugas Rin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uda Jazz. Selamat malam yang berkabut dari kota Kuala Lumpur. Onde. Selamat malam kembali dari Kasang Pariaman yang juga turut sudah mulai berkabut nih Uda. Semoga Uda walaupun berkabut ya, tetap dalam keadaan sehat selalu ya Uda. Iringan doa dan dilangitkan untuk penyiar Marin, semoga dimurahkan rezeki, sehat badan dan tercapai segala yang dicita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Doa baik kembali untuk Uda Jazz sekeluarga juga ya di malam hari ini. Dan udah request lagu Parcuma, tapi dari Boraswati belum ada nih. Tadi udah Marin tanya, ternyata ya udah dari yang ada aja itu dari Mita bakal kita putarkan ya udah. Dan juga ada salam-salam dari Uda Jazz untuk Jojo, untuk Dila, Unilis, dan juga Aul, Ajo Silva, Bang Justin, Ryan, Dean, Bundo Queen, dan juga ada Bang Isan, Ajo Leterwe, terus juga ada Farhan, Uncle B, Bang Rex, Aba, Bang Sanjaya, serta seluruh pendengar di mana saja berada. Respon radio, radio keluarga Anda. Ada kata-kata hari ini dari Uda Jazz. Siapa yang mencintaimu, maka dia akan selalu menasihatimu. Bukan karena ingin mengaturmu, tetapi ingin melindungimu dari salah langkah. Lebih baik ditegur karena sayang, daripada dibiarkan hancur karena pura-pura peduli. Karena cinta tanpa nasihat hanyalah rasa tanpa arah. Masya Allah, tabarakallah. Betul, ini kayaknya betul banget ya kata-kata Uda Jazz nih. Kayak serasa lagi dikasih nasihat sama Mama Dede sih ini. Tapi ini dari Uda Jazz. Terima kasih Uda Jazz kata-katanya malam hari ini. Tapi ya yang uniknya ya, Uda Jazznya memang ngikutin tren-trennya pada responders yang kayaknya ada aja kata-katanya nih dari Uda Jazz. Sabawa, Karajowa, Rajinwa, Basadakawa, Sayang Mintuwo Kawa, Ondehandende, Batua Bano Koma, Sabawa, Tabahwa, Rajinwa, Basadakawa, Sayang Beko Mintuwo Kawa, Ma. Nah untuk itu, deh lah bahasa Minang. Untuk itu kita bakal dengerin aja deh satu lagu. Dan dua lagu sih ya, ini dari Uda Jazz dan juga dari Kak Cupapi Nyenyo atau Bang Refki. Yang pertama terlebih dahulu, Sapa Lanang Hupilit dari Naga Goy Voice.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

0: Beta susah.
1: Percuma, Jeremy Tata Lahatu featuring Presley. Ini lagu timur yang ternyata ya, kalau setelah kita baca lirik lagunya ini, wah ini mah cinta tidak direstui atau tidak bisa melawan restu. Karena dari lagu Percuma ini atau Percuma, itu menggambarkan bagaimana kisah cinta dua orang kekasih yang harus berpisah bukan karena kurangnya rasa cinta, tapi karena tidak direstui oleh kedua orang tua. Jadi tidak ada restu dari orang tua, baik itu pihak kekasih yang tidak menyukai dan tidak merestui hubungan mereka. Ada rasa perjuangan yang sia-sia karena segala sesuatu ataupun segala usaha dan rasa cinta yang telah dibangun itu serasa percuma, gak ada gunanya lagi karena gak bisa buat bersatu. Dan banyak banget air mata dan kenangan ya, karena hubungannya harus kandas dan menyisakan air mata serta kenangan yang indah di masa lalu. Aduh, ini lagu requestan dari Uda Just, jadi bawa galau ya. Emang udah jam-jamnya kayaknya ini jam-jam menuju galau, overthinking atau banyaknya ini ya. Aduh, semoga ini yang lagi galau, lagi terhalang, pokoknya yang relate dengan cerita lagu ini, semoga diberikan jalannya, dilancarkan jalannya tentunya, dan ditemukan dengan jodohnya. Karena kalau jodoh pasti gak bakal kemana ya. Dan untuk responers juga ya, kita masih akan kembali menemani berbagai lagu dengan lagu-lagu dari Batak, Jawa dan juga Timur. Kali ini ada rekasan lagu yang sedang menunggu dari tadi nih, dari Bang Farhan yang minta diputarkan lagu Buruni Raja dari Shantar Foundation. Juga ada Kicau Mania sama Mardua Holong yang bakal kita putarkan di segmen ini untuk menemani malam ini ya, sebelum kita betul-betul menutup perjumpaan kita di program Nusantara. Untuk responders juga yang mau bergabung dan request lagu, masih bisa, masih ada tempat untuk muterin lagu-lagu kesayangan responders. Bisa langsung di live TikTok kita, tentunya di akun Respon Radio 93,0 Official, atau juga bisa di 0821-5566-8003 dan di 0811-6622-930. Serta jangan lupa untuk dengarkan siaran hari ini dari live streaming di www.responradio.com atau dari aplikasi Radio Jati yang bisa kamu download di aplikasi Google Play Store. Untuk itu kita bakalan kembali nih dengerin lagu dulu ya, dari Shantara Foundation, Buruni Rajai.

0: Negara Indonesia, lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan

Hai, masih bareng Marin di 63 kemana FM Respon Radio. Satu lagu dari G-Flow, Poco Poco. Aduh, ini lagunya sebenarnya ngajak kita untuk gembira ya, sambil joget nih Poco Poco tentunya. Jadi hatinya lebih riang, lebih ceria lagi, dan semakin energik. Tapi karena ini udah malam hari ya, mungkin ditahan-tahan dulu, takutnya nanti malah gerah nih tidurnya, atau justru gak tidur-tidur ya. Aduh, jangan sampai responers, karena besok pagi kita mulai akan beraktivitas lagi dengan berbagai pekerjaan yang sudah menanti ya, atau juga perkuliahan yang sudah menanti. Dan tentunya kemarin juga mau himbau untuk semua responders yang mungkin bakal bekerja besok pagi, bawa kendaraan atau juga menggunakan transportasi umum, alangkah baiknya besok kalau keluar rumah udah mulai pakai masker ya, karena juga tampaknya nih sekitaran Kasang, Padang Pariaman, Kota Padang, itu cukupnya berbagai daerah di Sumatera Barat itu kualitas udaranya juga lumayan buruk dan bahaya ya, karena banyaknya asap dari kabut, terus juga kabarnya dari abu vulkanik yang mulai sampai di daerah Sumatera Barat ya. Karena kita tahu juga bahwasannya hari ini itu ada erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebabkan banyak abu vulkanik yang menyebar ke Jakarta dan berbagai daerah-daerah di sekitarnya, Lampung, bahkan juga kabarnya sampai ke Sumatera Barat. Untuk itu jaga kesehatan aja responders, pakai masker kalau keluar dan perpergian keluar, dan juga banyak-banyak minum air putih nih biar nggak dehidrasi, dan juga ya biar tubuhnya stabil tentunya ya, nggak mudah terserang penyakit, sama jangan lupa minum vitamin dan makanan bergizi. Kalau seandainya nggak ada aktivitas yang penting, jangan keluar rumah dulu, kita stay safe aja dulu di rumah tentunya ya, sambil menjaga juga mungkin sanak saudara ataupun keluarga yang menjadi orang-orang yang rentan dapat sakit ya responders. Dan juga mungkin tuh responders yang punya schedule penerbangan ya di mulai besok ataupun hari ini bisa dicek lagi, dihubungi mungkin ya, karena ketampaknya juga belum ada informasi resmi terkait jadwal ulang penerbangan ya, karena ternyata beberapa penerbangan bahkan dari BIM untuk menuju Jakarta aja itu di cancel ataupun ditutup sementara karena sebaran abu vulkanik yang menghalangi jalur udara lintasan dari pesawat. Pokoknya aman, pokoknya tetap sehat terus, jaga kesehatan untuk semua responders. Semoga kita bisa melalui ini ya, dan bisa kembali beraktivitas dengan normal tentunya, baik yang di luar negeri juga nih, ada undang jazz ya yang di Malaysia, tapi juga terdampak dari kabut asap. Semoga tetap sehat juga untuk semua responders dimanapun berada. Dan untuk malam ini kita masih akan menemani dengan berbagai lagu-lagu. Ini sudah ada requestan dari Bang Dean nih, Taguling-Guling ya, yang penyanyinya itu Justy Aldrin featuring Toton Caribo. Terus ada Tabola Bale sama Mardua Holong yang bakal menemani malam hari kita sebelum menuju perpisahan tentunya. Jadi selamat mendengarkan.

Pagi, Besti. Udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

satu lagu dari Uncle B, saya Anjung Maau, Trio Mandiri. Mula adong nasala, parah nadi hataku, manang nadi ulakoku di Bonarion. Atau kalau misalnya ada yang salah di malam hari ini, baik dari perkataan Marin ataupun tingkah laku Marin yang kurang berkenan ya untuk semua responders, Marin minta maaf karena gak kerasa kita harus mengakhiri perjumpaan kita di malam hari ini dalam program Nusantara. Dan tentunya program Nusantara akan kembali hadir di hari Sabtu dan Minggu mendatang, Minggu depan tentunya ya, karena ini cuma special weekend yang akan selalu menemani responders dengan berbagai lagu-lagu daerahnya. Dan tentunya selain ini kita masih akan ada program menarik lainnya yang bakal ditemani oleh Bang Viko dengan program Jaga Malam yang akan menemani responder sampai jam 12 malam nanti. Untuk itu kemarin pamit undur diri dari ruang udara dan siaran responders tentunya ya, kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. Dan semangat terus, jaga kesehatan, serta selamat beraktivitas dan selamat tidur untuk responders di malam hari ini yang mau tidur, serta selamat beraktivitas kembali mungkin yang masih punya kegiatan, serta semangat melanjutkan kegiatannya esok pagi di hari Senin yang ceria. Kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. And see you, bye-bye. Kita tutup satu lagu dari Bang Fendi nih, yaitu Bandung Yura Yunita.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,4 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang di program Jaga Malam. Ya, bersama dengan Viko yang menemani Respon semuanya malam ini dari jam 9 sampai dengan jam 12 malam nanti di edisi 6 September 2026. Ya, seperti biasa dalam program Jaga Malam, Viko mengajak respon semuanya yang ingin berbagi cerita terkait dengan keseruan aktivitas hari ini atau ada hal yang ingin disampaikan, bisa langsung DM 082155668003. Anyway, gimana nih kabarnya malam ini ya? Buat respon semuanya ya, mungkin di luar sana mungkin ya bagi sebagian orang udah mulai tidur, udah pasang badan ya, pengen istirahat karena besok harus kerja, lampu-lampu rumah udah mulai dimatiin, jalanan mungkin udah sepi ya, di jam 9 asal masih ramai dan suara-suara kesibukan hari ini perlahan menghilang. Tapi justru itu kita melihat bahwa ketika dunia mulai diem, kepala kita mulai semakin ramai. Tiba-tiba ingat seseorang, tiba-tiba kayak mikir masa depan, atau malah teringat kejadian yang sebenarnya sudah bertahun-tahun lalu. Pernah mengalami siang tadi kayak rasanya biasa aja, tapi kayak kalau malam datang tuh kayak wah gitu ya. Nah, respon semuanya di

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, dari pengalaman saya di dunia kerja, saya melihat jika organisasi tidak mau berubah, maka ia akan ditinggal oleh arus perubahan itu sendiri. Organisasi begini bahkan dapat menuju kematiannya sendiri, sehingga hanya kenangan yang ada dari organisasi itu. Apabila menurut teori ekonomi, sebuah organisasi mempunyai sebuah life cycle yang bergerak naik turun. Dalam dunia industri dulu kita mengenal banyak merek yang sangat terkenal, dan banyak merek lain yang populer, namun mereka sudah tidak ada lagi di pasar. Mengapa? Karena banyak di antara produk-produk masa lalu itu lupa untuk mengadakan perubahan. Tak heran mereka hilang dari peredaran dan mati. Bagaimana dengan usaha Anda?
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam buat responden semuanya. Selamat datang kembali di program Jaga Malam. Ya, bersama dengan Viko tentunya yang menemani responden semuanya di malam hari ini. Ya, buat responden semuanya yang ingin berbagi cerita terkait dengan banyak hal yang bisa responden ceritakan malam ini, bisa langsung DM Viko 082155668003. Ya, responden semuanya, Viko ingin mengajak responden untuk sedikit jujur sama diri sendiri. Coba ingat, biasanya kapan sih pikiran kita tuh paling ramai gitu ya? Apakah pagi hari, siang, atau justru malam? Karena kalau Viko boleh menebak, banyak dari kita menjawab malam mungkin ya. Karena siang hari kita pasti sibuk, ada kerjaan yang harus diselesaikan, ada orang yang harus ditemui, ada pesan yang harus dibalas, bahkan ada target yang harus kita kejar. Pokoknya dari bangun sampai sore kita seperti terus bergerak. Sampai akhirnya malam datang dan ketika semuanya mulai berhenti, baru kita sadar, oh iya, ternyata ada banyak hal loh yang belum selesai di kepala saya. Nah, ini menarik. Kadang yang belum selesai itu bukan pekerjaannya responden, tapi perasaan. Ada percakapan yang belum selesai, ada seseorang yang belum benar-benar kita lupakan, ada keputusan yang masih kita ragukan, ada penyelesaian mungkin yang selama ini kita simpan, dan malam seperti memberikan ruang bagi semua itu untuk muncul satu persatu. Ya, pernah gak sih responden semuanya, kenapa kok malam rasanya masalah jadi lebih besar? Masalah sering terasa kecil, malamnya kok berubah menjadi besar? Wah, jangan-jangan hidup kita tuh berantakan gitu ya. Padahal masalahnya masih sama, yang berubah cuma suasananya aja. Kalau malam kan lebih sunyi ya, kalau siang itu wah rame gitu ya, kita banyak aktivitas yang dilakukan. Jadi malam sering menjadi waktu munculnya overthinking. Tapi sebenarnya berpikir itu gak selalu buruk loh. Ada bedanya antara kita berpikir dan juga terjebak dalam pikiran. Berpikir membantu kita mencari jalan keluar. Overthinking membuat kita berjalan berputar-putar di masalah yang sama. Masalahnya begini, masalahnya begono, masalahnya begitu gitu ya. Nah, kalau sampai satu jam kemudian kita masih, aduh kalau dia marah gimana gitu ya. Nah, respon semuanya, malam juga sering membuat kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi kalau ketika kita bandingkan diri kita, ya kita gak akan pernah puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Kita hidup ketika membandingkan, jadi bab hidup kita dan hak-hak kehidupan orang lain, kita melihat foto bagiannya tapi gak pernah melihat masalah atau proses-proses yang ia hadapi. Jadi kalau malam ini membuat pikiran kita ramai, apakah kita harus melawan pikiran itu? Menurut Viko gak selalu, kadang justru kita perlu mendengarkan dan bertanya kepada diri sendiri apa yang perlu kita lakukan. Purpose dari Justin Bieber akan menemani respon semuanya malam ini.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Jaga Malam bersama dengan Viko tentunya, yang menemani responden semuanya di malam hari ini. Yang ingin berbagi cerita di malam hari ini, DM Viko 08215566 8003. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami ya, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan penulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, responden semuanya, kita lanjut lagi ngebahas tema kita di malam hari ini. Dan responden semuanya, ketika kita sambil melakukan banyak hal yang kita lakukan, kenapa sih kalau malam tuh kita sering kali kembali ke masa lalu? Ya, siang hari mungkin kita sudah sibuk dengan kehidupan masing-masing, tapi malam tiba-tiba ada satu lagu yang membawa kita kembali ke tahun tertentu. Ada satu tempat yang mengingatkan kita kepada seseorang. Ada sebuah foto lama yang entah kenapa kita buka lagi dan akhirnya kita tersenyum sendiri, atau malam malah diam dan ternyata ada cerita yang sudah lama kita tinggalkan tapi benar-benar selesai di dalam hati. Pernah gak sih responnya semuanya berada di fase udah gak mau kembali deh, tapi masih sering mengingat gitu ya? Nah, ini yang menarik ya, mengingat seseorang bukan berarti kita ingin kembali kepadanya. Mengingat masa lalu bukan berarti kita belum move on nih. Kadang kita hanya sedang merindukan versi diri kita yang dulu, versi kita yang mungkin lebih sederhana, lebih berani, lebih bahagia, atau lebih punya harapan. Dan malam memberi kita ruang untuk bertemu lagi dengan versi diri itu. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat, responlah semuanya, masa lalu itu tempat untuk belajar, bukan tempat untuk tinggal. Kalau malam ini responlah mengingat kesalahan, jangan hanya bertanya kenapa dulu kok saya sebodoh itu gitu ya. Nah, apakah yang sudah kita pelajari dari kejadian yang membuat kita ngerasa kita bodoh? Karena kita seringkali terlalu keras pada diri sendiri. Kita memaafkan orang lain tapi lupa memaafkan diri sendiri. Kita bisa mengatakan ya sudahlah, namanya juga manusia, gak ada yang sempurna gitu ya, kepada orang lain. Tapi ketika kesalahan yang kita lakukan sendiri, kita menghakimi diri sendiri bertahun-tahun. Padahal kita yang sekarang bukan lagi orang yang sama dengan kita yang dulu. Kita sudah melewati banyak hal, kita sudah kehilangan, kecewa, belajar bertahan, dan mungkin tanpa kita sadari bahwa kita sudah tumbuh menjadi lebih kuat. Nah, sekarang Viko ingin buat satu permainan kecil untuk kita bisa masih terjaga malam ini. Ya, kalau bisa bicara dengan diri kita di masa lalu, apa sih yang responder ingin sampaikan? Nanti DM di 08215566 8003.

0: Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: More 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,4 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tidak terasa respon semuanya. Ya, di jam pertama kita telah usai di program Jaga Malam, dan kita akan balik lagi nanti di jam kedua. Tetap bareng Viko di Respon Radio 93,0 FM, karena Viko akan balik lagi untuk menemani respon semuanya sesudah lagu-lagu yang berikut ini.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam buat respon semuanya yang masih setia bersama dengan Viko di program Jaga Malam. Ya, gak terasa ya, kita sudah memasuki jam kedua. Buat respon semuanya yang baru bergabung, selamat datang. Dan buat respon semua yang tadi sudah menemani perjalanan malam ini dari jam 9, terima kasih sudah memilih Jaga Malam sebagai teman responder semuanya di malam hari ini. Yang ingin berbagi cerita bisa langsung DM Viko 0821-5566-8003. Ya, responder semuanya, tadi kita ngobrol tentang satu hal yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita. Kenapa sih malam bikin kita lebih banyak berpikir tentang bagaimana ketika dunia mulai sepi, justru kepala kita mulai ramai. Tentang masa lalu yang tiba-tiba muncul, tentang seseorang yang tiba-tiba kita rindukan, tentang masa depan yang belum jelas, dan tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin siang tadi berhasil kita sembunyikan di balik kesibukan kita. Nah, malam ini Viko ingin mengajak responden semuanya melihat dari sisi yang sedikit berbeda. Mungkin masalahnya bukan karena kita terlalu banyak berpikir, mungkin kita terlalu lama tidak memberikan waktu kepada diri sendiri untuk berhenti dan juga bertanya. So, tetap stay tune di 93,0 FM. Viko putarkan lagu yang akan menemani respon semuanya, Love Is An Ocean, akan menemani respon semuanya malam ini.

Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di program Jaga Malam, tentunya bersama dengan Viko yang semangat banget buat nemenin responer semuanya malam ini. Ya, tadi kita bicara kenapa sih malam membuat pikiran kita tuh rame gitu ya. Sekarang Viko ingin mengajak kita melihat satu hal, bahwa jangan-jangan nih yang kita sebut sebagai overthinking itu sebenarnya adalah perasaan yang belum kita selesaikan. Namun sebelum itu, selamat bergabung buat responden semuanya yang baru bergabung di live TikTok. Thank you so much yang sudah pantengin Respon Radio live ya. Dan yang ingin berbagi cerita DM 082155668003. Responden semuanya, kenapa sih kita terus memikirkan satu orang? Mungkin bukan karena kita ingin kembali, tapi karena ada sesuatu yang belum sempat kita katakan. Kenapa kita terus mengingat satu kejadian? Mungkin bukan karena kita suka hidup di masa lalu, tapi karena sampai sekarang kita belum berdamai dengan apa yang terjadi. Kenapa kita begitu takut dengan masa depan? Mungkin karena kita merasa kehilangan kendali. Nah, misalnya nih, kalau kita sedang mencari pekerjaan, pikiran pertama nih, bagaimana ya kalau kita gak keterima? Lalu muncul lagi, bagaimana ya kalau bulan depan masih belum dapat kerja? Bagaimana kalau saya sudah mengecewakan keluarga? Bagaimana, bagaimana, dan bagaimana? Dan akhirnya, satu masalah berubah menjadi ke-10 ketakutan. Padahal saat ini yang benar-benar terjadi mungkin hanya satu, yaitu kita belum mendapatkan pekerjaan. Dan responden semuanya, tanyakan kepada diri sendiri, kalau ini fakta, cari satu hal yang bisa responden lakukan. Kalau itu ketakutan, tarik nafas, responden gak harus menyelesaikan sesuatu yang bahkan belum terjadi. Nah, responden semuanya, malam ini buat responden semuanya yang sedang berjuang dalam diam, satu hal yang Viko ingin sampaikan, bahwa jangan ukur hidup kita dari apa yang belum kita punya. Lihatlah juga apa yang sudah kita berhasil lewati. Sudah ada yang bergabung, Kak Sri Nurul, Kak Simi, dan juga Kak Elizabeth Kiantoro. Request lagu Sabrina Leonor dengan judul Haha. Spesial buat Kak Sri Nurul, Kak Simi, dan Kak Elizabeth. Selamat mendengarkan.

0: aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf, maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak.

0: Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
1: Sembilan tiga koma nol FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang di program Jaga Malam bersama dengan Viko kembali, yang menemani Respon semuanya di malam hari ini. Buat Respon semuanya yang banyak pikiran ya, gak bisa tidur nih. Kenapa sih kalau malam-malam kita banyak banget kepikiran sesuatu yang aneh-aneh ya, kok siang enggak gitu ya? Karena kita mungkin siang kita banyak pekerjaan, hingga akhirnya sesuatu yang harus kita pikirkan akhirnya kita lupakan. Wah, Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Oh, thank you Kak Eva. Bang Ganteng, request lagu dong, Setia Bonar, Cinta Terakhir. Siap kakakku, ditunggu ya. Lagunya kan Viko putarkan segera nih, spesial buat Kak Eva ya, spesial buat Kak Eva. Kak Eva ini adalah pendengar setia Respon Radio ya, always on time hadir, always ya, setiap program. Thank you Kak Eva, semoga apapun yang Kak Eva lakukan. Ini adalah, Viko ingat ya, ini adalah lagu yang Kak Eva request spesial buat suami tercinta. Asik. Namun sebelum itu, Respon semuanya ingin berbagi cerita, bisa langsung di Viko 0821556680003. Ya, kita kembali di program Jaga Malam, dan Viko ingin mulai dengan satu kalimat. Ada hal-hal yang mudah kita ceritakan kepada orang lain, tapi ada juga hal-hal yang hanya berani kita ceritakan kepada malam. Mungkin ya kita sebagian orang pernah mengalami di depan teman-teman kita bisa wah tertawa gitu ya, wah lucu. Tetan di depan keluarga kita bisa bilang I'm okay, I'm fine gitu ya, saya baik-baik aja. Di tempat kerja kita tetap menjalankan semuanya seperti biasa. Tapi begitu sendirian baru terasa ternyata hari ini melelahkan ya, mengadu sama siapa gitu ya. Ternyata ada sesuatu yang mengganggu pikiran kita. Ternyata ada seseorang yang masih kita rindukan. Dan ternyata kita tidak sekuat yang kita tunjukkan kepada orang lain. Tapi itu bukan berarti kita lemah ya. Menjadi manusia memang seperti itu. Ada hari ketika kita kuat dan ada hari ketika kita hanya ingin berhenti sebentar. Salah satu alasan sederhana kenapa sih kita sering pendam sesuatu dalam hati kita, karena kita takut untuk merepotkan orang lain, takut dianggap terlalu sensitif, takut kalau bercerita malah dibilang ah lebay lu gitu ya. Akhirnya kita memilih diam. Masalahnya perasaan yang dipendam tidak otomatis menghilang. Jadi kalau malam ini Respon semuanya merasa sedang sedih, it's okay. Kalau Respon kecewa juga gak apa-apa. Kalau belum tahu harus melangkah kemana, it's okay. Respon gak harus punya jawabannya mulai malam ini. Kalau memang hidup kita meminta kita untuk berjalan meskipun kita belum tahu persis kemana arahnya, yang penting jangan berhenti hanya karena hari ini belum sesuai dengan harapan. Tadi sudah ada yang bergabung, Kak Yan Yan, request lagu Beautiful Now dari Z, featuring John Bellion. Dan yang kedua adalah Kak Eva nih ya, Kak Eva sudah bergabung. Bang Ganteng, request lagu dong, Setia Bonar, Cinta Terakhir, untuk pendengar setia, dan dapat parcel gak nanti tahun baru bang? I don't know, maybe. Ya, gak tahu, tahun baru masih lama Kak Eva. Oke, ditunggu saja Kak Eva ya, mungkin nanti kita ada challenge by challenge untuk dapat parcel. So lagunya akan Viko putarkan, lagu dari Bandian, Beautiful Now, Zed Fit, featuring John Bellion, dan juga lagu ke Eva, Setia Benar, Cinta Terakhir.

0: bagus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar, pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku gak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan? Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: More 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat malam Respon semuanya. Senja Lara dulu nanti diputarin, habis itu baru I'm Yours dari Jason Mraz ya, baru diputarin setelah lagu dari Lara Senja. Thank you yang sudah antusias bergabung di program Jaga Malam. Buat Respon semuanya yang selalu stay tune di 93,0 FM mendengarkan Respon Radio, terima kasih banyak. Dan gak kerasa nih, sudah 2 jam Viko menemani Rumang dengan Respon di program Jaga Malam. Dan Viko akan balik lagi nanti di jam ketiga, dan tentu itu adalah jam terakhir di mana Viko akan menemani Ruang dengan Responer. Anyway, sudah ada yang bergabung tadi ya, dari Kak Budeng. Kak Budeng request lagu dari Senja dari Lara dengan judul Senja, dan kedua adalah dari Kak Fen nih. Fen He Compression request lagu Jason Mraz dari I'm Yours, judulnya I'm Yours, penyanyinya dari Jason Mraz. Dan ada juga yang bergabung Mas Kafka ya, Padi dengan judul Harmoni, nanti diputarin di jam ketiga pas kita buka jam ketiga. So selamat mendengarkan.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93.0 Respon Family Station. Selamat malam pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program program Jaga Malam, tentunya bersama dengan Viko yang menemani Respon semuanya di malam hari ini. Buat Respon semuanya ingin berbagi cerita malam hari ini, bisa langsung DM Viko 082155668003. Respon semuanya, saat ini kita sudah masuk di jam ketiga. Tentu ini jam terakhir di mana Viko akan menemani ruang dengan responer. Buat respon semuanya, ya ada banyak hal yang tadi kita bahas tentang bagaimana kita meresponi bahwa ketika malam kita berpikir overthinking ya, dan ya kita berusaha untuk melihat bahwa ternyata ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, respon semuanya, Viko putarin dulu lagu dari Kak Kafka dengan judul Harmoni yang dinyanyikan oleh Padi, akan Viko putarkan spesial buat Kak Kafka malam ini. Dan buat respon semuanya ingin ya kirim-kirim lagu, jangan lupa salamnya juga ya. Nanti 082155668003.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodoh amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat bergabung buat respon semuanya. Selamat datang di program Jaga Malam kembali bersama dengan Viko yang menemani respon semuanya di malam hari ini. Yang ingin berbagi cerita bisa banget bergabung di 08215668003. Nah, di program Jaga Malam, Viko ingin tanya sesuatu kepada respon semuanya yang masih terjaga malam ini ya. Pernah gak sih respon mengambil keputusan ketika kita sedang emosi lalu menyesalinya keesokan harinya? Kirim pesan panjang-panjang, memutuskan hubungan, mengundurkan diri, misalnya mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin kita katakan, atau mungkin mengambil keputusan besar hanya karena malam itu kita sedang merasa sendirian. Nah, disinilah kita perlu berhati-hati nih, karena ketika malam, terutama saat kita sedang lelah ya, pikiran bisa terasa jauh lebih berat. Satu masalah terasa seperti akhir dari semuanya, satu penolakan terasa seperti kita tidak berharga, satu kegagalan seperti seluruh hidup kita gagal. Padahal besok pagi setelah tidur dan pikiran lebih segar, masalah yang sama mungkin terlihat sangat berbeda. Nah, jadi kalau malam ini ada sesuatu yang sedang mengganggu pikiran kita, boleh nih kita pikirkan, boleh kita tulis, boleh kita renungkan juga, tapi tidak semua hal harus kita putuskan malam ini. Dan Viko mengajak responden semuanya untuk melihat satu kalimat sederhana bahwa kita tidak harus menyelesaikan malam ini, kita bisa ulangi besok dan seterusnya. Jadi buat responden semuanya yang sekarang sedang memikirkan seseorang, wah, yang LDR-an tentunya ya, yang juga Viko ingin bilang sesuatu, jangan buru-buru kirim pesan hanya karena malam ini responden sedang rindu berat. Nah, rindu itu perasaan, bukan selalu perintah. Responden boleh merindukan seseorang tanpa harus kembali kepadanya. Jadi apapun keputusan yang pernah responden ambil saat emosi yang akhirnya membuat responden belajar sesuatu, gak perlu sebut nama, gak perlu menceritakan semuanya, cukup ceritakan pelajarannya. Nanti kirim di 08215668003. Dan tadi sudah ada yang bergabung, 100 hidup lagi dari Kak Medra ya, penyanyinya Medra, akan segera diputarkan requestan dari YTTA ya, Kak YTTA. Dan ada juga yang sudah bergabung malam ini, request lagu Nina, ya, request dari lagu Fest dengan judul Nina akan segera Viko putarkan juga, dari Mas Budeng ya. Dan dari Bang Fan Kompresan dengan judul Kukatakan Dengan Indah dari Geisha featuring Lukman akan segera Viko putarkan juga. Dan selamat mendengarkan.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh, sambil nonton. Ah iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat di Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
2: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk, hemat listrik!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat bergabung di program Jaga Malam bersama dengan Viko yang menemani Respon semuanya malam ini. Terima kasih buat Bang Fan ya. Thank you so much sudah gabung di 93,0 FM. Dan buat Respon semuanya yang ingin bergabung dan dengerin musik-musik kesukaan Respon semuanya, langsung saja di 08215566803. Jadi buat responer semuanya malam hari ini yang ya berpikir terlalu jauh ya, pelankan sedikit nih, tarik nafas, lihat apa yang benar-benar ada di depan kita, di mana tidak semua kemungkinan buruk akan terjadi, tidak semua ketakutan akan menjadi kenyataan, dan tidak semua masalah harus selesai malam ini. Dan malam ini tugas kita mungkin hanya satu, yaitu beristirahat. Besok kita coba lagi. Dan responan semuanya tetap di program Jaga Malam. Viko akan terus menemani responan semuanya melewati malam ini. Dan kita dengerin dulu lagu yang di request oleh dari Kak Erpan ya, dengan judul Deadbed dari Poiful featuring Bea Badobi. Akan menemani malam ini. Oh, ada quote-nya, kita punya cinta, orang tua punya restu, dan adat punya aturan. Asik.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh, sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
2: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk, hemat listrik!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

Ya, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tidak terasa sudah 3 jam Viko menemani ruang dengar responder. Viko ngucapin thank you banyak buat responder semuanya yang setia bergabung di program Jaga Malam bersama dengan Viko. Viko pamit undur diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai Responer, selamat pagi. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Tentunya kita berjumpa kembali pada program Semangat Pagi yang akan menemani Responer semua selama 2 jam ke depan ya. Tentunya akan ditemani dengan kata-kata motivasi, semangat pagi, dan juga tentunya dengan topik-topik menarik nih yang akan dibahas di pagi hari ini selama 2 jam ke depan. Dan tentunya buat Responer dimanapun berada, ini hari Senin ya, di tanggal 7 bulan September 2026. Dan juga tadi kita udah menyambut pagi ini dari sebuah lagu ya, dari Elo Berry, Ipang dan Lala Carmela yang berjudul Buka Semangat Baru. Nah, jadi dari lagu ini kita juga harus membuka hari kita yang baru ini dengan semangat ya. Jangan males-malesan. Ayo kembali bangun dari tempat tidurnya untuk mencari cuan tentunya. Dan buat kamu juga mungkin yang saat ini lagi masih menikmati liburnya ataupun cutinya, tetap jaga kesehatan ya. Dan juga Jojo juga menghimbau nih khususnya di daerah Sumatera Barat, Kota Padang dan dimanapun berada, mungkin sudah bisa untuk selalu menggunakan masker ya, karena kualitas dari udara di Sumatera Barat semakin menurun akibat kabut asap yang terjadi. Dan tentunya juga kita sama-sama saling mendoakan semoga bencana alam ataupun bencana-bencana yang terjadi dapat segera pulih dan dapat kita semua dilindungi dan dijauhkan dari mara bahaya ya Responer ya. Dan tentunya di pagi hari ini juga buat Responer semua yang dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan dan selalu gunakan dan lengkapi alat-alat berkendaranya. Jika yang bersepeda motor, tetap patuhi rambu lalu lintas, gunakan helm ya. Dan juga untuk pengendara mobil ataupun roda 4, tetap gunakan sabuk pengaman walaupun dekat. Dan tentunya buat Responer di pagi hari ini yang ingin request lagu ataupun berkirim-kirim salam, boleh banget ya. Atau mungkin juga ada yang sedang berulang tahun di hari ini ataupun di minggu ini dan ingin mengucapkan menitipkan pesan-pesan melalui udara, boleh banget. Mana tahu ada nih orang-orang kesayangannya atau mungkin orang tuanya, sahabatnya sedang berulang tahun dan ingin dikirim-kirimin salam-salam kata-kata indahnya, boleh. Bisa langsung bergabung di 082155668003 atau boleh juga di 08116622930. Dan Responder juga bisa DM di media sosial kita, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan berhubung kita masih dalam masa-masa perbaikan ya, jadi kita bisa didengarkan melalui streaming dan juga aplikasi streaming tentunya di www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio juga tentunya. Dan semoga saja perbaikan di Respon Radio dapat segera rampung dan selesai ya Responer ya. Dan untuk itu bagi Responer semua jangan bersedih, karena di pagi hari juga Jojo akan menemani selama 2 jam ke depan. Dan untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus bersama Jojo ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, sikap apa yang penting? Sikap gigih adalah yang sangat penting. Banyak kisah orang berhasil disebabkan sikap gigihnya. Orang yang gigih pasti pernah mengalami kegagalan, namun ia pantang mundur. Abraham Lincoln adalah presiden Amerika paling gigih. Selama 29 tahun, ia bergumul dalam berbagai kegagalan, sebelum akhirnya terpilih menjadi presiden Amerika. Ia menjadi presiden yang paling berpengaruh dalam sejarah Amerika. Ia gagal dalam bisnis, pemerintahan, percintaan, gagal menjadi wakil presiden, dan gagal menjadi senator. Namun,

0: Kegigihannya toh membuahkan hasil. Ia lantas menjadi presiden. Ada sebuah pepatah berkata, seseorang tidak dapat pergi kembali dan membuat suatu awal dari mula lagi. Tapi siapapun dapat mulai dari sekarang, tapi membuat suatu akhir yang baru. Nah, saudara pendengar, setiap orang tidak dapat kembali pada masa lalunya dan memulai dari sana. Namun orang dapat memulainya dari saat ini dan akan mendapatkan sebuah akhir yang baru dan baik. Dan Anda pun bisa melakukannya. Lakukanlah sekarang.
1: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke 0855-885-1006. Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
2: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
3: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Iya, masih bersama Jojo tentunya di program Semangat Pagi ya Responar. Dan kita sudah masuk di menit 24, tepatnya di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Gimana nih di pagi hari ini, sudah ada yang terbangun belum atau sudah ada yang dalam perjalanan? Dan tentunya apapun aktivitas Responar di pagi hari ini, tetap semangat terus ya dan jalani hari ini dengan penuh semangat. Dan yang paling penting, ketika kita baru bangun tidur, jangan lupa kita bersyukur dan berdoa ya, untuk meminta segala urusan, segala perjalanan ataupun kegiatan kita di pagi hari ini ataupun selama satu minggu ini bisa berjalan dengan lancar tentunya. Dan tentunya Responar, hari ini adalah kesempatan yang baru ya. Jadi jangan biarkan kegagalan kemarin membuat langkah Responar berhenti di hari ini. Tapi apapun yang sedang kita hadapi, percayalah bahwa kita lebih kuat dari yang kita kira. Dan tentunya tidak perlu membandingkan perjalanan kita dengan orang lain, karena setiap orang punya waktu masing-masing. Yang penting terus melangkah sekecil apapun langkah itu ya. Kalau misalnya hari ini terasa berat, jangan menyerah. Istirahat aja dulu, gak apa-apa kok. Mengeluh sebentar boleh, tetapi setelah itu kita bangkit lagi. Dan perlu kita ingat juga, keberhasilan bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang tetap bertahan dan tidak berhenti berusaha. Nah, jadi Responar, untuk Responar dimanapun berada, baik yang sedang mengudara dalam perjalanan ataupun sedang mempersiapkan mungkin sarapannya ataupun kegiatan-kegiatannya yang ingin berangkat kerja, kita awali pagi ini dengan senyum, hati yang bersyukur dan juga pikiran yang positif. Dan tentunya karena hari ini bukan sekedar hari baru, tapi hari ini adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik dan dari kemarin. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama Jojo ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Hai hai hai, tentunya masih bersama Jojo di Semangat Pagi hari ini ya. Gimana nih suasana pagi responder di hari ini tentunya? Apakah ada yang sedang udah sampai di kantor? Atau ada yang sedang mengantar anaknya ke sekolah mungkin? Atau juga ada yang sedang menikmati kopi dan sarapannya di pagi hari ini? Atau mungkin ada dari responder yang masih berjuang melawan rasa malasnya di balik selimut yang terus mengikat kita ya untuk terus tidur. Jadi apapun aktivitas responder di pagi hari ini, semoga semuanya berjalan lancar ya, karena terkadang kebahagiaan itu sederhana nih, dimana secangkir kopi saja di pagi hari dan sarapan bersama keluarga atau mendengarkan lagu favorit itu sudah menjadi kebahagiaan kita di pagi hari ini untuk memulai segala aktivitas dan juga menjadi motivasi semangat pagi kita di pagi hari ini ya. Apalagi mendapat pesan khusus dan pesan yang romantis dari orang yang kita sayangi. Haduh, rasanya pengen cepet-cepet pergi bekerja ya, karena sudah disemangati tentunya. Oke, responder. Jadi di pagi hari ini tentunya mungkin dari kita ada yang sedang mengalami kegagalan ya. Ataupun ada yang sedang mengalami patah hati atau mengalami sebuah problem ataupun trouble apapun itu. Dan tentunya yang bisa membuat kita berhenti sebelum kita mencoba. Nah, jadi kita takut nih misalnya hasilnya tidak sesuai harapan, atau mungkin takut salah, atau mungkin kita takut ditertawakan. Atau mungkin di pagi hari ini ada nih dari responder semua yang saat ini lagi mencoba untuk melamar ke tempat baru, ataupun lagi persiapan untuk interviewnya untuk diterima di tempat baru. Nah, mungkin responder pasti akan mengalami takut kegagalan kan dalam dirinya. Nah, untuk itu tidak usah takut untuk kita tidak berhasil, karena tentunya kita belum melakukan apa-apa. Jadi jangan pernah terdistrak oleh pikiran kita sendiri ya. Padahal tentunya keberhasilan yang dimulai tanpa keberanian untuk mencoba itu adalah kosong. Nah, jadi kita percaya dulu sama diri kita nih. Jadi kalau misalnya hari ini ada sesuatu yang ingin responder mulai, jangan menunggu semuanya sempurna dulu. Tapi kita mulai dari apa yang bisa kita lakukan tentunya ya. Mungkin kita bisa menenangkan diri terlebih dahulu, menenangkan pikiran, dan juga tentunya selalu berpikir positif dengan hal-hal yang ingin kita mulai. Walaupun mungkin rasanya mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi sang pencipta kita tentunya. Dan tentunya kalau ingin membuka usaha, ayo mari mulai pelajari bagaimana sistem-sistem keuangannya, bagaimana memanajemen segala-segalanya, atau mungkin bagaimana penghitungan modalnya dan lain-lainnya. Atau mungkin juga di pagi hari ini ada responder yang ingin memperbaiki hubungan dengan seseorangnya, ayo mulailah dengan komunikasi yang baik. Kalau ingin mengubah hidup, mulailah dengan mengubah kebiasaan kecil tentunya. Dan jangan pernah meremehkan langkah kecil, karena langkah kecil adalah suatu start bagi sebuah ataupun sesuatu yang besar yang ingin kita mulai dan kita raih tentunya. Karena perjalanan yang jauh pun selalu dimulai dari satu langkah yang kecil. Dan mungkin langkah kecil yang responder lakukan hari ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidup kita tentunya. Jadi sekali lagi Jojo katakan, jangan takut memulai ya. Tidak apa-apa kalau belum sempurna, yang penting jangan berhenti berusaha. Tentunya apapun yang responder kerjakan dan ingin dicapai di hari ini, tetap semangat terus. Mungkin ada sahabat-sahabat ataupun rekan-rekan Jojo yang pagi hari ini ingin memulai sesuatu yang baru, dan juga mungkin akan melangkah ke tempat yang baru, atau mungkin akan menghadapi mungkin sesi interview, atau mungkin akan menyampaikan hal-hal yang mungkin belum bisa nih disampaikan di tempat kerjanya, ataupun ingin memulai tempat kerja yang baru. Tetap semangat terus ya, jangan takut gagal. Dan tentunya jangan pernah minder ataupun langsung insecure dengan kemampuan kita. Kita hebat tentunya. Tidak apa-apa kalau belum sempurna, yang penting jangan berhenti berusaha. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama Jojo masih di program Semangat Pagi, ditemani dengan lagu-lagu berikut ini. Stay tune and enjoy.

Pagi hari bukan cuma soal bangun tidur, tapi soal gimana cara mulai hari dengan mood yang seru. Mulai pagi kamu bareng obrolan santai, cerita relate, musik favorit, dan topik-topik Gen Z yang lagi hangat banget. Inilah Ruang Pagi. Kita bakal nemenin aktivitas pagi kamu, mulai dari berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan yang masih rebahan juga boleh banget ikut dengerin. Di Ruang Pagi, kita ngobrolin semuanya tentang kehidupan Gen Z, tren media sosial, musik dan entertainment, sampai cerita-cerita yang bikin kamu bilang relate banget. Karena pagi yang seru dimulai dari obrolan yang asik. Ruang Pagi, tempatnya kita memulai hari dan membahas seputar Gen Z. Catat waktunya setiap Senin Kamis jam 8 sampai 10 pagi hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Responnya tidak terasa, kita sudah berada di penghujung jam pertama. Untuk itu bagi responer semuanya, jangan khawatir juga dan jangan kemana-mana. Karena setelah ini kita akan masuk ke jam yang kedua ataupun jam terakhir pada program Semangat Pagi. Yang tentunya Jojo masih akan memberikan semangat dan juga kata-kata penyemangat ya, amunisi untuk memberikan power nih di pagi hari ini, mungkin yang saat ini sedang galau atau mungkin lagi ngalamin kekhawatiran, ketakutan, mungkin ingin menghadapi suatu pekerjaan atau mungkin hal-hal yang barunya ya. Jadi untuk itu stay tune terus bersama Jojo yang pastinya masih di Respon Radio di frekuensi kesayangan kita di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya kita akan berjumpa kembali di jam kedua di teman setelah lagu-lagu berikut ini.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli.